Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, kali ini kita masih lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman Produa ya. Dan kita akan bahas-bahas apa lagi nih? Apalagi kalau bukan soal masih dalam semarak 17 Agustus ya, teman Produa ya. Nah, jadi ini teman Produa, makan bersama jadi salah satu acara terpopuler untuk merayakan HUT RI ke-17 pada 17 Agustus 2026 ya. Tidak hanya menikmati hidangan makan bersama saja, ini bisa mempererat persatuan masyarakat sekaligus mengenakan makanan tradisional khas Indonesia ke banyak orang, teman Produa ya. Yang pertama ada tumpeng nasi kuning dan merah putih. Nah, ini dua jenis tumpeng yang populer di perayaan kemerdekaan ya. Ya, seperti namanya, tumpeng nasi kuning ya, tumpengnya yang dibuat dari nasi berwarna kuning gitu ya. Kalau tumpeng merah putih, ini punya nasi berwarna merah yang di atas dan putih di bawah yang melambangkan bendera Indonesia. Isiannya juga jadi highlight utama nih, teman Produa, kayak ayam suwir, telur dadar, apalagi telur rebus, orek tempe, lalapan, hingga tumis daging sapi. Wah, bikin kenyang sih ini.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Season, topic and trending zone.

0: kembali.
1: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa menu makan bersama warga yang biasanya dalam merayakan 17 Agustusan ya. Ada namanya Ayam Tuturuga, teman Pro 2. Nah ini asalnya tuh dari Manado. Jadi ini salah satu menu makan bersama warga untuk 17 Agustus. Yang sangat khas banget karena memadukan daging ayam, kuah santan gurih, dan berbagai rempah khas Indonesia punya ya. Dan ada juga bubur merah putih, teman Pro 2. Jadi gak hanya pada momen kemerdekaan, bubur merah putih khas Jawa ini juga kerap disajikan dalam pada perayaan lainnya seperti kelahiran bayi, selamatan, doa bersama, atau tahun baru Islam. Warna merah pada bubur melambangkan yang namanya keberanian. Sedangkan putihnya adalah representasi dari kesucian serupa dengan bendera merah putih Indonesia.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 ya, apalagi nih biasanya makan lagi dibahas ya. Yaitu makanan bubur merah putih tadi udah, sekarang nasi tiwul teman Pro 2. Makanan khasnya Jawa ya, dari tanah Jawa nih yang punya makna yang sangat erat dengan kemerdekaan. Nasi tiwul ini sudah ada sejak masa penjajahan Jepang ya, bahkan jadi makanan utama masyarakatnya. Jadi berkat nilai sejarahnya, nasi tiwul ini wajib ada pada perayaan hari kemerdekaan, yang biasanya dibuat dari singkong dan punya rasa yang gurih. Nikmat deh teman Pro 2.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Prudwera Rewajar Wasin, teman terbaik kamu. Mau cemilan manis buat meramaikan perayaan 17 Agustus? Nah, ada namanya Klepon Merah Putih, teman Produa, yang bisa jadi salah satu pilihannya nih. Ya, sejatinya sih makanan ini serupa dengan klepon biasa ya, yang berwarna hijau. Tapi bedanya, ini dibuat dengan merah putih, serupa dengan bendera Indonesia. Jadi cocoklah dengan momen hari kemerdekaan ini. Terus ada lagi Telok Pindang, tahu nggak? Ini tuh dari Jawa, kita berpindah ke Palembang ceritanya, yang punya makanan khas bernama Telok Pindang. Menu ini tuh memadukan telur ayam yang dibuat dengan teknik pindang, yaitu dengan memasukkan jambu biji, kulit bawang, daun salam, dan garam ke dalam air rebusan telur. Setelah matang, akan nampak motif abstrak yang menjadi ciri khas Telok Pindang ini. Rasanya tuh unik, teman-teman, berdua. Jadi kayak gurihnya tuh

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Rin, bisa minta tolong nggak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan nggak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya.

0: Iya, tapi semenjak kamu punya utang, sikap kamu jauh berubah.
1: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Broadway Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya makanan berasal dari tanah Sunda nih, yang jadi saksi dari perjuangan bangsa Indonesia di masa sulit, khususnya era Orde Lama dan awal kemerdekaan. Sebagai makanan khas Pasundan, nasi tutuk oncom identik dengan sambal pedas, lalapan dan ayam gorengnya. Jadi menu ini sering dihidangkan pada perayaan 17 Agustus dan kerap disantap secara berkelompok. Ini membuat orang-orang merasa lebih dekat dan erat sehingga menumbuhkan jiwa solidaritas yang kuat. Makanan menjadi simbol bagi bangsa Indonesia dan kemerdekaan itu sendiri. Tidak hanya dimakan dan mengenyangkan, tiap menu makan bersama warga untuk perayaan 17 Agustus 2026 juga menunjukkan perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Gimana, Tuan Pro 2? Tertarikkah membuatnya?

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita, anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

Prodiwer Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau kamu sudah merencanakan liburan yang berbeda dari biasanya, Toraja bisa jadi destinasi yang layak masuk daftar perjalanan kamu nih, teman Produa. Daerah di Sulawesi Selatan ini dikenal sebagai salah satu pusat wisata budaya yang paling terkenal di Indonesia. Tradisi yang masih terjaga hingga kini membuat setiap sudut Toraja tuh memiliki cerita yang menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya menawarkan panorama pegunungan yang menyejukkan, Toraja juga menyuguhkan warisan budaya yang telah dikenal hingga mancanegara. Mulai dari rumah adat Tongkonan, kompleks pemakaman unik, hingga desa wisata tradisional. Semuanya menghadirkan pengalaman yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang penasaran tentang wisata budaya di Toraja yang mendunia dan layak dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup, stay tune terus di Budaya Pariwisata.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

Pro2, Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Teman Pro2 yang lagi di jalan, terutama yang melintasi di sekitaran kilometer 3,5 kilometer 4,5, teman Pro2 hati-hati di jalan ya, karena mobil pemadam kebakaran tentunya bergerak cepat untuk melakukan pemadaman api yang saat ini terjadi kebakaran di daerah Jalan Lingkar Dalam Selatan ya, atau di lokasi 1 Gang Kasturi 2. Kita doakan semoga api segera padam ya teman Pro2 ya. Cuaca juga lagi terik sekali di Kota Banjarmasin. Jadi semoga pergerakannya bisa segera teratasi ya untuk pemadaman kebakaran ini teman Pro2 ya. Oke, jadi buat yang pengguna jalan harap menepi, beri jalan ruang untuk mobil pemadam kebakarannya. Mobil pemadam kebakaran juga harap tetap berhati-hati karena keselamatan adalah yang utama ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita teman Pro2 dalam budaya dan pariwisata di 95,2 FM Pro2 RRI Banjarmasin pagi hari ini. Jadi memang wisata budaya di Toraja itu yang mendunia dan layak dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup ya teman Pro2 ya. Ada Desa Ketekesu teman Pro2. Ini jadi

Baik teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Banjarmasin di segmen budaya dan pariwisata ya teman Pro 2. Dan tentunya tadi sempat terjadi pemadaman listrik juga teman Pro 2 ya. Dan mungkin masih terjadi pemadaman listrik ya, karena dari adanya kebakaran yang terjadi di Jalan Lingkar Dalam Selatan ya teman Pro 2. Oke, kita masih lanjut lagi ngomongin soal budaya dan pariwisata yang ada di Tanah Toraja ya teman Pro 2. Yang mana wisata ini mendunia sekali teman Pro 2, ada namanya Londa ya. Ini dikenal sebagai kompleks pemakaman tebing yang menjadi salah satu daya tarik utama Toraja. Peti jenazah ditempatkan di dalam gua alami dan pada dinding batu kapur sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Keunikan inilah yang membuat Londa sering menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Jadi di depan goanya itu terlihat deretan patung-patung tahu-tahu atau patung kayu tradisional yang dipercaya mewakili orang yang telah meninggal dunia.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita ke Bori Kalimbuang ya. Ini situs megalitikum yang terkenal dengan deretan batu menhir berukuran besar. Jadi batu-batu ini tuh didirikan sebagai simbol penghormatan kepada tokoh penting yang telah meninggal dunia. Dan tradisi ini masih menjadi bagian dari budaya Toraja hingga sekarang ini, teman Pro 2. Area ini juga sering dijadikan lokasi penelitian karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Wisatawan dapat melihat secara langsung peninggalan budaya yang telah bertahan selama ratusan tahun. Bori Kalimbuang ini menawarkan pengalaman wisata sejarah yang berbeda dari destinasi lainnya.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Broadway Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, wisata budaya di Toraja mendunia ada namanya Lemo, teman Broadway ya. Ini terkenal dengan tebing batu yang dipenuhi deretan patung tahu-tahu pada balkon-balkon kecil ya. Pemandangan tersebut menjadi ciri khas yang membedakan Lemo dari destinasi budaya lainnya di Toraja. Nilai sejarah dan budayanya membuat tempat ini sering dijadikan lokasi wisata edukasi. Selain menikmati keunikan arsitektur pemakaman, wisatawan dapat mempelajari filosofi penghormatan masyarakat Toraja kepada leluhur. Suasana yang tenang membuat kunjungan terasa lebih hikmat dan bermakna. Gak heran sih kalau Lemo termasuk destinasi yang selalu direkomendasikan saat berkunjung ke Toraja.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising

0: Telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Palawa, nah ini desa adat yang dipenuhi rumah tongkonan dengan bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Deretan rumah tradisional tersebut masih dihuni masyarakat setempat, sehingga suasananya terasa hidup ya. Ukiran kayu berwarna merah, hitam, dan kuning menjadi daya tarik tersendiri. Dan Toraja selalu punya cara ya untuk membuat perjalanan terasa lebih berkesan. Jadi nikmati setiap momennya dan biarkan pengalaman ini menjadi cerita seru yang bisa dibawa pulang. Gak kerasa lah teman Radua ya, thank you banget buat kamu yang sudah stay tune di pagi hari ini bareng sama Linda. Tapi tenang aja, keseruan gak cuma sampai di sini. Selanjutnya bakal ada Gaisa yang nemenin kamu di suara ya. Dan tetap setia terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Kalimantan berkolaborasi dengan usaha mikro kecil dan menengah Ecoprint Epic untuk memperkuat pembuatan pewarnaan alami ramah lingkungan produksi Ecoprint. Program ini dirancang untuk kapasitas jangka pendek sekaligus menjadi fondasi transformasi UMKM lokal menuju usaha berbasis inovasi ramah lingkungan berpotensi pasar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. DPR Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan setuju melanjutkan tahapan penyusunan APBD perubahan tahun 2026 dengan proyeksi mencapai 2,6 triliun. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin, Jumat menyampaikan legislatif menyetujui itu setelah ditetapkan pada rapat paripurna Dewan perihal persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, Polda Kalimantan Selatan mempercepat pemulihan konektivitas warga melalui pembangunan jembatan Merah Putih Presisi yang kini mulai dimanfaatkan masyarakat dari Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Sekian Info Bro 2 bersama Gaisa.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Ini masih pagi ya, teman Pro 2. Kita harus tetap semangat. Ini teman Pro 2. Ini balik lagi ya bersama Geisha, by the way. Anyway, busway. Ini Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 7. Kok jam 7? Kebiasaan aku nih, kebiasaan jam 7 selesai. Kebetulan kemarin aku selesai jam 7 malam. Di hari ini aku bakal nemenin kalian di sampai jam 3 sore nantinya nih, di santai siang bersama Geisha, teman-teman. Jadi dan sekarang kita udah mulai buka request time ya, teman-teman, di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mau request, boleh banget ke WhatsApp kita 0811511420 nih, teman-teman. Nah, lagu pertama nih ya, ada Sumpah Matinya Selena Grace ya, teman-teman, yang di request sama Febrianti sama Firly.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat.

0: saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukan yang gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
1: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Perunggu ya teman-teman, 33 kali nih teman-teman, langsung aja kita putar lagunya.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada lagu Vanessa Z Menjauh nih teman Pro 2, yang di request sama Amalia ya. Terus ada lagu lanjutnya nih, ini kerasa di request sama Lari pun nama Sari ya teman Pro 2, ada The Temper Trap nih, Sweet Disposition. Jadi langsung saja kita puterin lagunya.

meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, selanjutnya nih teman Pro 2 ada lagu Adele To Be Love ya, teman Pro 2 yang request sama Dinda ya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian mau request, boleh banget langsung ke WhatsApp kita 0811501420. Dan paling sebentar lagi aku bakal live TikTok. Jadi kalau kalian mau langsung catch up bareng aku di online ya, bisa banget di TikTok kita di @rerian_pro2 Banjarmasin ya teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagu Adele-nya ya teman Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
4: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
4: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
2: Pro 2 request, request time.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, temankah teman terbaik kamu nih, teman Pro 2s. Jadi by the way, anyway, by the way ya teman-teman, aku udah mulai live TikTok baru banget. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau join dan mau request, boleh banget langsung ke TikTok kita ya di @rri_pro2banjarmasin. Nah, lagu pertama itu ada Aiva ini, siapkah kau untuk jatuh cinta. Selanjutnya juga itu di request sama Ian ya teman-teman. Terus ada juga di ujung minggunya Mesahira kak. Baik, di ujung minggu Mesahira masuk ke playlist kita. Abis ini langsung aja kita puterin lagu Hi-Fi dulu baru Mesahira ya teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, It Get Tough ya teman-teman. Sepertinya itu tadi di request sama WhatsApp kita ya, atau ada teman-teman di TikTok nih. Boleh komen ya teman-teman, yang kalau misalkan request lagu itu teman-teman. Terus ada juga lagunya Sialan ya yang di request Nanang di WhatsApp ya teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin lagu ya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 ada lagu Selesai Sabrina Reanor ya teman Pro 2, yang di request sama teman-teman berbinarnya Pro 2 ya teman-teman. Ada Asri, ada Widya, ada juga siapa ini? 08 blablabla ya, ada Maria ya teman-teman. Langsung aja kita puterin lagu Selesai, dan ada lagu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Ming, saya Hendrika sama Kasria selalu. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ada requestannya Dustin ya, Dustin Girl ya, ya request Still Into You Paramore ya. Terus ada juga January Glenn Verdi yang di request sama Aqua. January aku katanya yang requestnya. Nah, buat teman-teman yang mau request, sorry banget udah full request ya teman-teman, karena udah jam segini ternyata udah banyak banget request di WhatsApp dan di TikTok ya. Jadi kita tinggal muterin-muterin lagu yang udah kalian request, jadi langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada requestan ini Abadi Perunggu ya. Terus ada juga itu di request sama Iki ya, teman Pro 2. Terus ada juga yang request sama Mel Job Ceket Rasa, yang request sama Siti Kusmini ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin ya. Terima kasih buat moderator TikTok ya, udah mencarikan komen-komen nih.

95,2 FM Pro 2 RRI Bacar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya, teman Pro 2, ada lagu Hachu yang request sama Maya, teman-teman. Terus ada juga Teh Hijau nih yang di request sama siapa yang request Teh Hijau? Apakah masih ada orang Teh Hijau? Pokoknya itulah, nanti kalau aku dapat komennya nih aku bilang ya teman-teman, tapi belum ada kelihatan sih karena ketutupan sama komen-komen kalian nih. Nah, jadi kita puterin aja lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, dua lagu terakhir ya menutup request time kali ini, kita lagu Bajoget ya, Bajoget kita. Nah, ada lagu Main-Main Gue dari Nikhil, terus ada juga ada yang dari dia nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: Oh, Bang Mufi, kenapa?
1: Tegang amat. Udah bisa berapa?
0: Udah episode 2 nih. Gimana timeline audio visualmu?
1: Besok aja. Udah mumet kepala nih. Naskah buat narasi gimana?
0: Belum dapat moodnya nih, Vi. Bingung, mau mulai dari mana ya?
1: Ya udah, besok aja lagi deh. Mending balik dulu. Yuk.
0: Kamu duluan aja.
1: Oke deh, duluan ya.
0: Oke, hati-hati ya, Vi ya.
1: Yo.
2: Kamu rasa takut yang biasa tidak dapat ditutupi. Mukanya pun terlihat sangat gelisah karena suara tadi yang memanggil seperti begitu akrab di telinganya.

0: Halo,
1: Mana, Mas?
0: kantor nih sayang, masih ada yang dikerjakan.
1: Selalu begitu, harus selesailah, deadline lah, inilah,
0: Iya,
1: itulah.
0: bentar lagi. Ah, putus.

0: jam bilang cuma sebentar. Ih, lebih penting kerjaan ya rupanya daripada istri.
1: Nomor yang Anda tuju
0: di telepon gak diangkat-angkat, kebiasaan. Ih. Hari hujan lagi, pasti jadi alasan yang gak pulang.

0: gak dia gak angkat.
1: Berisik

0: sekitar jam 3 subuh.
1: Makasih Pak Kepam.
2: Banyak banget pengiran masuk. Ada pesan WhatsApp. Dit, istrimu kecelakaan.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

95,2 FM, Elai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
2: Ya, silahkan,
1: takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

95,2 FM Pradua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih barengan guys ya, bakal temenin kalian sampai jam 3 sore nantinya nih teman Pradua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan azan zuhur ya teman-teman. Sekarang di jam 1 siang kali ini nih, kita bakal masuk ke Pradua Sport ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, kita Geisa bakalan ngasih info-info sport terkini, terbaru, terupdate, terhot ya. Oh my god. Nah, bagi teman Pradua yang mau nungguin atau mau stay tune terus mendengarkan Pradua Sport, informasi-informasi sport ya teman-teman, bisa banget stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih barengan guys ya, jadi kita bakalan bahas sports ya teman Pro 2. Katanya nih Garuda Futsal kalah 3-5. Target Piala Dunia 2028 pasti tetap akan dikejar nih. Katanya sih seperti itu ya teman Pro 2 nih. Timnas Futsal Indonesia nih kalah 3-5 dari klub Spanyol Oprola Ferrol dalam Liga laga uji coba pada Sabtu tadi pagi WIB nih. Nah, pertandingan berlangsung di Conchella de Chanta ya di Spanyol sebagai bagian pengusatan latihan tim Garuda. Indonesia membuka keunggulan cepat ya teman Pro 2 melalui Reza Gunawan pada 5 menit pertama, namun Oprola membalikkan keadaan dan unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir nih teman Pro 2. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Muhammad Sanjaya dan M. Irsyar nih mencetak gol dan memperkecil ketinggalan menjadi 3-4. Oprola kemudian memastikan kemenangan lewat gol kedua Brian Kisarni hingga laga berakhir. Indonesia gagal menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan 3-5 nih. Rangkaian uji coba tersebut berlangsung di Kantada dan Noya pada 15 Agustus tadi hingga 23 Agustus nanti nih teman-teman berdua. Setelah agenda Spanyol, Indonesia akan dijadwalkan mengikuti Four Nation World Series. Persiapan berlanjut pada 2007 melalui kualifikasi Piala Asia Futsal. 4 tim terbaik Asia nantinya bakal diperoleh tiket untuk maju di Piala Dunia Futsal 2028 nih teman-teman.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada berita dari Free Fire Web Series South Asian nih, dari programmer ya, teman Pro 2. Fall resmi dimulai katanya. Free Fire ini resmi dimulai dari Bridgerton by Fealty dari grup A dan RRQ Kazu, dan grup B membuka perjuangan Indonesia pada kemarin Jumat 14 Agustus. Bridgerton by Fealty dan RRQ Kazu memasuki FFWCS C2026 Fall dengan fondasi yang relatif stabil. Keduanya mempertahankan inti permainan dengan konsisten nih, teman-teman, dua membawa mereka bersaing di papan atas regional ya, teman-teman. Kan itu begitu, Bridgerton by Fealty dan RRQ Kazu nih sama-sama berhasil mengubah konsisten tersebut menjadi gelar juara tanpa perubahan roster. Fokus kedua tim musim ini adalah wajib evaluasi dari hari sebelumnya nih, teman Pro 2. Keren banget ya, teman-teman. Programmer ini nih, dari total 18 tim yang bertanding di Knockout Stage, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket Grand Final. 6 tim akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir Knockout Stage. Rangkaian Grand Final akan berlangsung selama 2 hari di Surabaya, 19 dan 20 di September 2026. Pada bulan depan ya, teman-teman, 12 tim terbaik ini akan bertanding menggunakan format Champion Race untuk meraih gelar juara FFWS C2006 Fall ya, teman-teman. Keren banget nih, teman-teman programmer.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pradua Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selanjutnya nih teman Pradua, masih bareng Geisa ya di Pradua Sport Kari hari ini nih. Ada dari ouch, apa itu yang jatuh? Ada gangguan, maaf, I'm sorry. Nah, ada dari La Liga Spanyol nih yang memulai musim 2006-2007 tanpa jadwal Barcelona dan Real Madrid nih teman-teman. Kompetisi resmi bergulir pada 16 Agustus 2026 mendatang ya teman-teman. Pada besok hari, merangsir dari laman Associated Press, La Liga menjadi kompetisi Eropa pertama memulai musim ini. Satu pertandingan ditunda, sedangkan Real Madrid dan Barcelona belum bertanding ya teman-teman. Keduanya memiliki banyak pemain nasional di periode 2006. Pemain tersebut mendapat libur lalu baru bergabung pada akhir pekan terakhir nih, sepekan terakhir nih teman-teman. La Liga Celta Vigo kontra Osasuna ditunda karena jamur memenuhi lapangan ya teman-teman. Barcelona memilih Elche pada 23 Agustus mendatang. Real Madrid menghadapi Espanyol pada 22 Agustus mendatang. Elche tuh menghadapi Malaga pada 19 Agustus ya teman-teman. Kita tunggu ya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya ya, teman Pro 2, kita datang dari Voli Putra Indonesia nih. Katanya timnas Voli Putra Indonesia ini siap membidik hasil tembakan pada turnamen Asian Games di 2026 di Jepang nanti nih, teman Pro 2. Skuad Merah Putih ini menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan bawa pulang peringkat ketiga. Aku berharap sih nggak semifinal aja sih. Aku berharap mereka dapat gold emas gitu ya, juara satu gitu. Amin, amin, amin, amin, amin. Kita doain ya. Pelatih timnas voli Indonesia Radel Toran menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan tersebut menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Ya, teman-teman, Toran menambahkan Persatuan Bola Voli Indonesia Indonesia nih memberi target besar kepada Indonesia agar dapat masuk ke semifinal. Katanya sih seperti itu. Indonesia

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

90,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi udah guys sampaikan ya beberapa berita ya tentang sport, karena habis ini kita bakalan masuk ke dunia entertain nih Pro 2 Entertain. Kita mau bahas film-film seru, musik-musik seru lainnya. Setelah tadi kita udah bahas topik yang lumayan hangat ya tentang sport ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus teman-teman.

92 FM Pro 2 Rere Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi Geisa ya udah nyampain Pro 2 Sport yang super super seru, yang dari ada sepak bola, ada futsal, ada dari programming ya lebih tepatnya. Terus ada juga volley ya. Setelah ini kita bakalan masuk ke Pro 2 Entertainment barengan Geisa ya, teman Pro 2. Nah, by the way, anyway, busway nih di depan cahayanya super amat cerah ya. Cerah dan lumayan padat sih kelihatannya ya, tapi enggak sepadat itu. Jadi buat teman-teman juga yang lagi di luar, minum air putih yang banyak untuk mendehidrasikan diri kita sendiri ya teman-teman, supaya kita jaga kesehatan di era sekarang ini yang kadang hujan, kadang panas gitu. Dan beberapa hari ini juga udah mulai mati lampu lagi ya. Jadi demi kesehatan kita, jadi kita harus sehat-sehat ya teman-teman berdua.

0: 02. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Entertain ini ya, teman Pro 2, kita bakal bahas informasi-informasi hiburan ya, teman Pro 2. Ada dari ini nih, pertemuan tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira dengan budayawan sekaligus penulis Lukman Eng, penulis buku Tanah Pala ya, Budaya Arkeologi dan Arus Sejarah ya, teman Pro 2. Menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah nih. Nah, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ruang bertukar cerita ya, tapi mengenai sejarah Banda, tetapi juga membuka kembali nih sumber inspirasi utama yang melatar belakangi lahirnya film dokumenter tersebut nih, teman Pro 2. Buku Tanah Pala karya Lukman Eng ini ya, teman Pro 2, menjadi salah satu referensi yang memberikan perspektif lebih luas pada tim mengenai Banda Naira yang sedang mampu sebagai ruang pertemuan berbagai peradaban, jalur perdagangan, kebudayaan, serta sejarah dunia. Buku tersebut juga membawa pembaca menelusuri perjalanan panjang Tanah Pala nih, teman Pro 2. Wah, kita harus banget sih nonton baca buku ini ya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu, ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

92 FM Pradua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Nah, selanjutnya nih, ada apa itu guys? Ada cerita Audi item nih, bahagia bisa video call dengan Jackie Chan. Keren sekali penyanyi Audi item meluapkan rahasia bahagianya setelah mendapatkan kesempatan langka untuk bertegur sapa secara langsung dengan aktor laga legendaris yaitu Jackie Chan melalui video call atau panggilan video. Momen tersebut terjadi di salah sang suami Iko Uwais menghadiri gelaran 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week di Harbin, China, teman Pro 2. Dalam unggahan akun Instagramnya ya teman-teman, Audi membagikan tanggapan layar saat Iko yang berdiri persis di samping Jackie Chan mengajaknya melakukan panggilan video bersama sang aktor kawakan nih teman-teman berdua. Tak hanya Jackie Chan, Iko yang dikenal dengan deretan film aksi seperti The Raid hingga X-Men 4 Blast ini juga sempat mengajak Jackie Chan itu Stranger Mr. Steel untuk menyapa Audi di panggilan video. Berarti bukan Jackie Chan aja yang bervideo call dengan Audi ya. Oh my god, Iko Uwais sangat amat suamiable ya teman-teman.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih garengan guys ya teman Pro 2 nih, yang para pencinta Harry Potter, mana katanya nih akan ada season 2 nya nih, dan Nicholas Holt yang bakal jadi Gilderoy Lockhart di Harry Potter season 2. Harry Potter Harry Potter Nicholas Holt akan memerankan Gilderoy Lockhart dalam Harry Potter season 2, ya menjadi nama baru meramaikan serial gerapan HBO nih, yang musim pertamanya dijadwalkan tayang akhir 2024. Oh my god, Harry Potter udah lama banget. Ini Harry Potter nih adalah film waktu aku kecil ya, dan aku nontonnya ketika aku sudah teenager, asik teenager, until now I still a teenager actually. Kok jadi bahasa Inggris kita? Maaf. Kok tiba-tiba ngagetin sih? Maaf. Nah, itu serial ini juga akan dibuka dengan mengadaptasi novel pertama J.K. Rowling, Harry Potter dan Philosopher Stone nih. Sedangkan musim kedua akan mengangkat cerita dari novel kedua bertajuk Harry Potter, Harry Potter dan Harry Potter the Chamber of Secret nih. Dalam Chamber of Secret nih, Gilderoy Lockhart akan menjadi penyihir terkenal yang dikenal atas berbagai aksi heroiknya. Ia juga telah menulis sejumlah buku mengenai pengalaman tersebut. Oh my god, we cannot wait ya teman-teman untuk menonton Harry Potter.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih ada age nih. Apa sih pembacanya age? Nah, age ternyata gugup tahan mata. Tatapan mata dengan Leonardo DiCaprio kala bawa Golden Ibu, teman-teman. Dia di seorang iya aja ya, teman-teman. Gugup apalagi kayak kita nih. Ia mengatakan dirinya sempat bertatap mata dengan Leonardo DiCaprio tampil bawakan lagu Golden nih dari K-pop Demon Hunter di BAFTA pada Februari tadi 2026. Namun, ternyata teman Pro 2, musisi bernama asli Kim Menja ini mengaku membuat kesalahan terhadap nada tinggi lagu perihal peraih Oscar itu, dan tatapan DiCaprio membuatnya hilang fokus. Ternyata dia salah karena ditatap DiCaprio. Nggak apa-apa, aku juga rela kalau gitu. Nah, Leonardo DiCaprio datang ke BAFTA 2026 sebagai nominan kategori acting untuk One Battle After Another nih teman Pro 2. Namun kalau dari bintang I Swear Robert Aramanu, teman Pro 2, aku juga pengen ditatapnya. Jadi kalian main nggak teman Pro 2?

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Apa sih itu kan sampah?
2: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi, mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
2: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
2: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
4: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah tadi udah Gesha sampaikan beberapa info Pro 2 Entertain ya teman Pro 2, akhirnya nih teman Pro, bukan akhirnya, bukan berakhir ya teman Pro 2, tapi bakalan digantikan oleh Drama setelah ini ya teman Pro 2. Setelah ini Gesha akan pamit undur diri, bertemu Gesha besok lagi, tapi keseruan ini gak akan berakhir sampai Gesha aja, tapi karena ada ke Edo di sore ceria ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus teman Pro 2. Another one.

0: another one.
1: A Wrinkle in Time.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang.

0: 20 Indonesia.
1: Pro 2 FM. Di Pro 2 FM, teman-teman, kamu tahu Pro 2 sekarang saatnya kita di Top 20 Indonesia untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan juga teman Pro 2, sayang sekali ya untuk lagu yang keluar edisi hari ini dari Sumpah Matinya Celina Grace dan Andi Rianto yang udah 10 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-15, diusul sama Syarafi dan Rini dengan Salah Paham Lagi yang udah 8 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-12. Dan new entry kita ada dari Alia Zuraya dengan Sulitkah Aku Dicintai di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM. Number 20.

Well, Barat Hub dengan Speed Dial number 1 ya, Tama Prado. Ini juga new entry kita di top 20 Indonesia minggu lalu. Nggak minggu lalu dong. New entry kita di posisi ke-19 maksudnya ya. Diusul sama Nadine Amizah dengan Moonlight yang baru 1 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi 20 sebagai new entry kita, sekarang naik ke posisi ke-18. 18.

Februari dari Roni Parulian nih tahun 2002. Yang mana lagu ini baru satu minggu juga di top 20. Di top 20 Indonesia ya, teman-teman. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama The Massive dengan On Our Own yang udah lumayan 11 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-8 tapi sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-16. 16.

Enau dan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya Tom Pro 2. Lagu ini udah baru 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu posisi ke-18 dan sekarang berada di posisi ke-15. Disusul sama For Revenge nih ya, yang kamu dengerin di credit scene-nya Brand New Day Spider-Man. I Miss You Every Brand New Day yang sama-sama baru 2 minggu juga di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-17, sekarang berada di posisi ke-14. 14.

0: Polaro dengan Biar Kita Jadi Kenangan ya Tom Pradua. Lagu ini tuh baru 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang langsung naik ke posisi ke-13. Diusul sama Fajar Nur dengan Salah Apa Aku yang udah lumayan sepuh ya, 8 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-12.
1: Number 12.

Terang Bulan dari Endah and Reza ya Tang Pradua. Lagu ini baru 3 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama Ceritaku Ceritamu ya dari Katiana Tang Pradua dan Nadif Basalamah yang baru 4 minggu juga di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-10.

Ya, Indrawari dengan Penyihirnya tahun 2002 ya. Lagu ini juga udah lumayan lama, 10 minggu ya di top 20 Indonesia. Minggu lalu di top 5 kita posisi keempat, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-9. Diusul sama Sabrina Leonor dengan Selesai, yang baru 4 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-8.

Makhluk Cahaya dari The Overtones dan juga Nadine Amizah tanpa peradua ya. Lagu ini baru 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang naik langsung ke posisi ke-7. Diusul sama Vanessa Z dengan Menjauh yang sama-sama baru 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-9, sekarang naik ke posisi ke-6. Number 6.

Teh Hijau dari Tulus ya, Tanggung Pra 2. Lagu ini buat teman-teman di top 20 Indonesia kita, Tanggung Pra 2 udah bertengger lumayan juga ya, 6 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang naik ke posisi ke-5. Diusul sama Caleb J, Gerilya Cinta, 9 minggu lumayan lama ya di top 20 Indonesia. Minggu lalu juara kita posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-4.

0: Aku Jaje dengan ceritanya Jatuh Cinta ya Tom Pradua. Lagu ini udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang naik ke posisi ke-3. Disusul sama Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Udah lumayan sepuh, 7 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-3 dan sekarang runner up kita di posisi ke-2.
1: Number 2.

0: di Brother FM nomor 3,8 Pro 2. Sebelum aku umumin lagu pertama kita yang unggul ya di top 20 Indonesia edisi kali ini, kita coba recap dulu untuk minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-20 nyaman trik kita ada Sulitkah Aku Dicintai alias Zuraya, Speed Dial number 1 Paul Portohab di posisi ke-19, nyaman trik juga Moonlight dari Nadine Amizah di posisi ke-18, Februari dari Roni Parolean di posisi ke-17, On Our Own dari The Massive di posisi ke-16, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan Momo di posisi ke-15, I Miss You Every Brand New Day dari 45 di posisi ke-14, Biar Kita Jadi Kenangan dari Paul Aura di posisi ke-13, Selapaku dari Fajar Nur di posisi ke-12, Terang Bulan dari Endah Andresa di posisi ke-11, Ceritaku Ceritamu dari Katiana dan Nadiva Selama di posisi ke-10, Penyihir dari Gia Indrawardi di posisi ke-9, Selesai dari Sabina Leonor di posisi ke-8, Makhluk Cahaya dari The Overture dan Nadia Omiza di posisi ke-7, Menjauh dari Fenestasi di posisi ke-6, Teh Hijau dari Tulus di posisi ke-5, Gerilya Cinta dari Kalib J di posisi ke-4, Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ di posisi ke-3, dan yang sedang kita dengarkan tahun pra 2 ya, Bernadia dengan Laut Yang Tenang di posisi ke-2 atau runner-up kita. Dan yang unggul untuk edisi top 20 Indonesia edisi hari ini tahun pra 2 ada dari Roni Parolean dengan Waltz Akhir Zaman. Selamat ya untuk fansnya Roni Parolean nih teman-teman, karena lagunya juga udah lumayan lama, 7 minggu ya di top 20 Indonesia. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua dan sekarang masuk menjadi juara kita di posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is number

0: di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 Radio Top 20 Indonesia edisi hari ini. Gimana teman-teman? Semoga lagu-lagu kamu, lagu favoritnya juga masuk ya tahun Pro 2 ataupun juga yang keluar itu udah gantinya cakep-cakep lah di Top 20 Indonesia edisi sesi kali ini. Keep tuning karena setelah ini lanjut lagi masih bareng Edo teman Pro 2 di Top 20 Internasional ya. So keep tuning terus di 94 FM, teman terbaik kamu, maju terus musik Indonesia.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Di Prodo FM, teman-teman, teman-teman Prodo, sekarang saatnya info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Kosmas Pinem, menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan Kemenkum Kalsel terhadap pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan. Sabtu 13 Agustus 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Kalsel secara umum cerah berawan. Dan kabarnya perlu diwaspadai tentang Pro 2 untuk perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap gelombang tinggi di perairan tanah laut dan juga tanah bumbu. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di Prodio FM, teman-teman terbaik, teman-teman Prodio, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional. Edisi kali ini masih bareng Anda juga, teman-teman. Di sore ini, teman-teman Prodio, kita update. Tapi sebelum itu, song out, lagu keluar. Ada Girls dari Vicky Tlorai featuring Kehlani untuk remix version ya. Yang udah 8 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-15. Disusul sama Mev dengan Dear Rory yang udah 9 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-12. Dan new entry kita edisi kali ini, salah satunya ada Catsey dengan Hootie Fruity di posisi ke-20.
2: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.
3: Pro 2FM
4: Number 20.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hootie Fruity.

Save the Best dari Troye Sivan. Ini juga new entry kita di minggu ini untuk top 20 internasional tahun periode 2 di posisi ke-19 ya. Diusul sama new entry kemarin Still dari Karol G dan Bruno Mars yang baru satu minggu di top 20 internasional, minggu di posisi ke-20, sekarang naik perlahan ke posisi ke-18. 18.

0: Kelly Ray Jepsen dengan Don't Leave Me on the Dance Floor. Asik ya, kayak lagu-lagu jadul gitu tahun berdua. Lagu ini juga baru satu minggu top 20 internasional karena new entry kemarin. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Disusul Our Proud, The One and Only, Nona dengan Hong yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-16.
1: 16.

Curtis dengan Motion featuring Juicy J tahun 2022 ya. Baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama Joji, The Kid Leroy tahun 2022. Agak susah juga ya dengan Bluffin. Yang mana lagu ini udah lumayan sepuh, 10 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang sayang banget musuh turun drastis ke posisi ke-14.

0: Less Than a Lover dari Jenny tahun 2002. Lagunya juga udah mulai banyak di konten-konten ya teman-teman. Baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Disusul sama Martin Garrix dan U2 dengan Fireflies yang sama-sama baru 3 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-12.
1: Number 12.

Tinashe dengan Crash Out tahun 2002 ya. Lanjut nih, lagu ini baru 4 minggu di top 20 internasional, minggu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11 disusul sama Baby Monster dengan Sugar Honey Iced Tea tahun 2002. Lagunya juga udah lumayan sepuh 9 minggu ya di top 20 internasional. Minggu lalu top 5 di posisi ke-4 tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-10. Number 10.

Teman-teman Pradua Speechless dari Bazi. Ya teman-teman, lagu ini baru 4 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-9. This is Amaris Brown dengan Tear, dengan 5 minggunya di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang naik ke posisi ke-8.

The Fluent ini salah satu one of my favorite song di track ini Tamang Pradua ya. Dan juga lagunya ini untuk Fluent sendiri baru 5 minggu top 20 internasional, minggu di posisi ke-9 dan sekarang naik ke posisi ke-7. Disusul sama Selma Lis dengan Love Like a Hobby yang udah 6 minggu top 20 internasional, minggu di posisi ke-8, sekarang naik ke posisi ke-6.

Robert dengan Rijay, Aftertaste ya tahun 2. Lagu ini udah 8 minggu lumayan sepuh di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-2 runner up kita, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-5. Gak apalah, masih top 5 ya. Disusul sama Tyla dengan Is It Love yang sama-sama sepuh 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi ke-4.

0: Lanjut dengan Brother Human dari David Guetta dan third party juga John Martin ya. Lagu ini udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang masuk ke top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama Gracie Abrams, one of my favorite song juga, Look at My Life ya. Yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-3, sekarang naik perlahan ke posisi runner up di posisi ke-2.
1: Number 2.

0: Waduh, ini lagu-lagu high rock sih ini tuh berada. Anyway, Grace ya Abraham dengan Look at My Life masih dengar di kita. Sekarang saatnya untuk recap dulu teman Pro 2. Di posisi ke-20 new entry kita ada Hootie Fruity dari Catsy. Terus juga 19 new entry Sis the Best dari Troye Sivan. Karol G Bruno Mars still di posisi ke-18. Don't Leave Me on the Dance Floor dari Carlera Jepsen di posisi ke-17. Hong by Nona di posisi ke-16. Motion by Curtis dan Juicy J di posisi ke-15. Loving dari Joji The Kid Laroi di posisi ke-14. Less Than a Lover dari Jenny di posisi ke-13. Fireflies dari Martin Garrix dan Youth di posisi ke-12. Crash Shot dari Tinashe di posisi ke-11. Sugar Honey Ice Tea dari Baby Monster di posisi ke-10. Speechless dari Bazzi di posisi ke-9. Cheer dari Rich Brian di posisi ke-8. Fluent dari Cody Simpson di posisi ke-7. Love Like a Hobby dari Selma Eilish di posisi ke-6. Aftertaste dari Robert dan Rija di posisi ke-5. Is It Love dari Taylor di posisi ke-4. Human dari David Guetta featuring John Martin di posisi ke-3. Look at My Life yang masih terdengar di background kita ya dari Grace Abrams di posisi ke-2. Dan yang unggul, selamat untuk edisi sore kali ini teman-teman Pradio di Top 20 Internasional ada Somber dengan My Body Isn't Ready. Ini juga salah satu one of my favorite song ya teman-teman. Sama-sama kayak Grace Abrams, baru 7 minggu Top 20 Internasional, udah 7 minggu gitu maksudnya ya. Minggu lalu di posisi ke-5 dan sekarang bertengger menuju puncak di juara kita pada posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di Top 20 Internasional.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is number

0: Dan itu dia tanggung periode Top 20 International edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah gabung teman-teman. Semoga lagu-lagu tanggung periode 2 yang seru-seru masih bisa bertahan ya di top chart kita. Ataupun yang keluar semoga bisa digantikan dengan lagu-lagu baru yang lebih hits dan lebih oke juga teman-teman. Kita nih karena setelah ini bakal ada Music Planner yang disiarkan langsung dari Pre 2 RRI Jakarta. Terima kasih juga buat teman-teman Prada yang udah ikutan tuning. Keep tuning juga karena kita masih banyak program-program seru. Apalagi malam hari ini di Music Live Chat lokal kita bakal ada Putra J ya di jam 8 malam nanti. Dan keseruan lainnya Request Time, Community Talk, dan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti di Prada FM, teman terbaik kamu.
1: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
0: Di Radio FM, teman terbaik kamu, teman produser, sekarang saatnya kita ikuti Music Planner untuk edisi sore hari ini yang disiarkan langsung dari Pro 2 RI Jakarta bersama Khai Latifah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi
1: emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kali
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Iya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapanya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya.
1: Betul.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga rekan Fiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Dan banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai itu keren banget loh, Kai.
1: Betul, juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri
0: Wisata
1: Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia, wah gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah jadi gimana tuh, panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi ya.
0: Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta. Aku.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
1: Ada ide nggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gua bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gua bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gua siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

di Prodio FM, teman terbaik kamu tahun Prodio. Masih berada di sore ceria untuk edisi kali ini. Kita balik lagi di Prodio RI Banjarmasin ya, setelah tadi kita ikuti untuk Music Planner edisi sore hari ini. Keep tuning karena kita juga masih sembari menunggu jelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Halo, kali ini aku mau ngomongin novel terbaru dari Raditya Dika yang judulnya Timun Jelita. Buat kamu yang udah lama ngikutin karya-karya Radit, ini bisa dibilang cukup berbeda ya. Dan jujur menurutku ini adalah langkah baru yang cukup segar dari Radit. Nah, ceritanya ini tentang Timun ya, seorang akuntan freelance berusia 40 tahun yang tiba-tiba tergerak untuk mengejar lagi mimpi lamanya di dunia musik. Tapi tentu saja gak gampang, apalagi di usia yang gak muda lagi. Akhirnya dia ngajak sepupunya namanya Jelita, seorang mahasiswi yang punya luka masa lalu di dunia musik. Mereka bikin dua musik bareng, namanya juga lucu, yakni nama mereka sendiri, Timun Jelita. Kalau secara keseluruhan sih aku ngerasa Timun Jelita ini cocok ya buat kamu yang lagi butuh bacaan ringan tapi tetap punya pesan kuat. Tentang mimpi, juga ada harapan dan yang pasti keberanian buat mulai lagi. Meskipun udah telat menurut orang lain. Meskipun gak terlalu dalam dari sisi emosional atau juga sastranya, tapi buat aku pribadi novel ini tetap nyampe karena jujur dan juga hangat. Jadi kalau kamu lagi nyari bacaan yang bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga bikin mikir soal hidup, Timun Jelita bisa jadi pilihan yang pas.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Bersama Pro 2 teman

0: Prode FM, teman-teman utama Prode, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan salat maghrib di Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah bagi yang menjalankannya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Apa itu pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Masih bersama Pro 2.

0: antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo TD untuk sore ceria atau bush edisi sore kali ini. Keep tuning karena selanjutnya bakal ada Febri menemani kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Ada music live chat, community talk, dan juga pastinya request time ya teman-teman Prodo. Eda pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. See you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Weh, kita udah di juga malam teman-teman. Dan ini malam minggu. Malam ini ku ke rumah. Kok lupa sih sama liriknya tiba-tiba. Anyway teman-teman, barengan aku Febri. Malam hari ini gimana? Lagi pada di rumah atau lagi kemana nih teman-teman? Atau mungkin kalian lagi ke RRI Banjarmasin? Siapa tahu ya kan, karena lagi ada acara Pekan Kiris Nasional barengan RRI Fest ya, yang mana ada tentunya food yard kita dan juga berbagai macam event-event lain ya yang lagi ramai banget pokoknya di depan. Jadi siapa tahu kalau kalian mungkin mau jalan, siapa tahu kayak jalan kemana lagi ya, boleh banget teman-teman ke RRI. Yep, gitu dia teman-teman, barengan aku Febri juga dikomenin malam hari ini. Kita jam 7 sampai jam 8 bakal ketemu sama info-info atau topik-topik yang lagi hangat ya. Nanti kita akan cek-cek dulu bakal ngobrol apa. Tapi yang jelas jam 8 teman-teman bakal ada Music Live Chat lokal barengan Putra J, dan juga ada Pro 2 Kampus di jam 9 untuk Community Talk. Terus nextnya bakal ada Request Time. Kayak biasa teman-teman, kita nemenin kalian pokoknya sampai jam 12 atau STMJ ya, sampai tengah malam aja, gak sampai besoknya. Kalau sampai besoknya nambah gajiku, amin. Oke deh. Kita coba muterin lagu-lagu kesayangan kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.2 FM. Kita akan ngobrol di komenin malam hari ini. Dan save juga nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut nih dikomenin. Nah, sekarang bakal bahas terkait, mungkin bukan yang hype banget, tapi sesuatu yang lagi relate nih di kalangan kita ya, atau ya sekarang-sekarang mungkin teman-teman juga merasa menjadi dewasa itu menyusahkan ya. Tahu gitu, doanya bukan cepat menjadi dewasa, tapi memang ya bagaimana kita menjadi muda setiap saat. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Kalau ada sebuah ungkapan cengeng versi dewasa itu enggak ada bunyinya, tapi sakitnya sampai ke ulu hati. Au, teman-teman. Ini siapa tahu ada yang relate, aku sih jujur relate ya. Kayak kita ngerasa mungkin mau nangis dianggap cengeng, atau mungkin mau nangis juga gak tahu nih apa yang kita tangisin lebih dulu kayak gitu kan. Masalah yang datang bertubi-tubi atau semacam ya gak tahu mau gimana solusinya. Mau nangis juga bingung nangis ke siapa, atau mau cerita ya cerita ke siapa. Makanya ada orang-orang sekarang cerita ke AI ya sekarang. Tapi gimana nih teman-teman, cengeng versi dewasa itu gak ada bunyinya tapi sakitnya sampai ke ulu hati. Kira-kira menurut kalian benar apa benar, atau ini emang terjadi kejadian di kalian, atau ternyata gak sama sekali, ada yang mungkin gak relate sama ini? Boleh banget ya gabung di komenin, di save aja nomor kita. Karena selain mungkin kalian gabung-gabung di komenin dan lainnya, kalian juga bisa nanti request dan cerita-cerita nih hari ini lagi apa dan kenapa. Di 0811-5111-420 teman-teman, boleh banget tuh di japri-japri ya. Kita bukan japri jam-jam teman-teman, itu tempat ya, atau jari saleh. Bukan, japri saleh. Pokoknya kita ngomongin itu, dan juga bisa banget lewat media sosial ya. Jangan lupa di follow di RRI_pro2banjarmasin. Mau yang Instagram, mau yang TikTok, semua bisa. Yang jelas bintang radio kita udah buka, dan juga Broadcast Academy.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
3: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu tahun Pro 2. Emangnya dewasa ini kita ngerasa pasti banyak banget yang menumpuk dari segala macam masalah. Kita juga pasti ngerasa sedih dan lainnya. Dan memang teman-teman kalau dikomenin kali ini kita bahas terkait cengeng versi dewasa itu gak ada bunyinya tapi sakitnya sampai ulu hati. Bener atau enggak teman-teman? Kita coba baca dari komen-komen yang ada di Aquot. Dan ini katanya asam lam dari Agustia Etatas. Asam lambung naik, gak mau makan, kepala mumet, tiba-tiba berobat, obatnya berasa gak mempan, lama-lama kurus. Itu awal mula bahagia karena baju jadi nyemuat semua, lama pelonggar. Mungkin ada beberapa yang akhirnya kayak gitu ya, cuman di satu sisi kalian jadi lebih kurus dan akhirnya baju-baju yang sebelumnya tidak muat jadi longgar. Mungkin itu ada sisi baiknya, tapi kita gak pernah tahu teman-teman hal-hal kayak gitu kalau selalu menumpuk jadinya seperti apa. Ini dari luka palsu juga, yap setuju. Katanya Rosa Rosali juga, sakitnya di tenggorokan apalagi sedih pas mau makan. Ada dari Ren Indahku, katanya nyesek banget sampai gak bisa berkata-kata dan lainnya. Tapi memang ya itulah teman-teman, cengeng versi dewasa tuh biasanya sepi-sepi aja, tapi malah yang sepi-sepi itu yang bahaya. Anyway, kita bakal balik lagi tentunya setelah yang satu ini.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyerupasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngobrol-ngobrol soal cengeng versi dewasa yang gak ada bunyinya. Ini dari cipa.o_c, katanya gak ada yang bisa diajak bicara karena tahu semua orang dewasa punya lukanya sendiri. Tapi benar sih, mungkin kalau kita sama orang-orang dewasa ya ngomong, mungkin akan lebih kayak bertukar luka masing-masing. Dan mungkin di situasi tertentu adalah saling merelakan masing-masing, kayak oh ternyata kamu punya seperti ini, oh ternyata kita sama, atau mungkin ya saling bertukar jawaban aja atau bertukar kisah tanpa ada solusi masing-masing. Seenggaknya sedikit meredam ya, atau mungkin sedikit ngingetin lagi, oh iya aku masih hidup, aku masih bisa cerita seperti ini, bahwa bukti entah itu sudah dilalui atau memang sedang berlalu, dan kalian ya inilah hidup. Mau gimana lagi teman-teman? Emang kalau udah ada masalah, ada apa, nangis boleh teman-teman, nyerah yang jangan. Dari Pipit underscore Anggria ini juga bilang, kayak sampai tiba-tiba sakit batu empedu kak, sesakit itu. Waduh, ini sih udah makjelep banget lah kalau kita bilang ya. Dan emang dari yang lain-lain juga ada, dari Visualize yang katanya tiba-tiba mual. Terus juga dari Vanilla Blue juga asam lambung naik mulu sampai dada rasanya diderdek. Tapi benar teman-teman, ngomong-ngomong masalah kayak pikiran ya, cengeng dan lain-lain kayak yang bikin kalian overthinking dan teman-temannya, itu tuh ngaruh teman-teman ke asam lambung. Percaya gak percaya, kalau kalian mungkin sebelumnya belum pernah asam lambung, atau kayak yang sudah-sudah ngerasa kayak aduh gara-gara minum kopi nih atau apa, enggak teman-teman, pikiran tuh juga bisa meningkatkan asam lambung yang semula normal-normal aja, tapi kalian lagi dilanda stres yang begitu hebat, asam lambung tuh bisa naik, dan kalian makanya tiba-tiba mual, sakit kepala, dan mungkin sampai yang mengarah lebih parahnya adalah ke jantung dan teman-teman. Jadi kayak ya semoga aja ada duit banyak, kalau kata Q.Va, pindah keluar kota, mulai hidup yang lebih tenang, sehat dan bahagia. Memang tidak bisa dipungkiri ya, itu memang sudah menjadi mimpi basah kita semua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.

Era Riprodo mencermati teman terbaik kamu. Dan abis ini teman-teman, setelah kita komenin ngobrol-ngobrol terkait cengeng versi dewasa, nah kita bakal ketemu sama Music Live Chat Lokal ya barengan Putra J. Tapi nanti jam 8 teman-teman kita akan info Pro 2 dulu baru deh Music Live Chatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan infrastruktur pengairan secara masif di zona prioritas, khususnya di Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur. Kepala Dishut Kassel, Fatimatu Zahra, mengatakan kawasan ini menjadi perhatian karena potensi kabut asap akibat karhutla yang dapat mengganggu aktivitas penebangan dan berdampak terhadap perekonomian daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sebanyak 108 atlet mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga tenis meja yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Kejuaraan ini berlangsung di Gornatama Sport, Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin, Jumat 14 Agustus 2026 dan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, dan diikuti atlet dari jumlah daerah di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai 14 hingga 16 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Satreskrim Polresta Banjarmasin resmi menerima laporan dan mulai menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi kelas 4 SD. Peristiwa yang diduga melibatkan oknum guru berstatus aparatur sipil negara ini masuk dalam tahap penyelidikan intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam buat teman-teman semua. Ini kita ada sedikit-sedikit apa tadi ya. Tapi yang jelas malam hari ini Music Live ya teman-teman. Ini barengan Putra J. Kita sapa dulu dong. Halo.
4: Halo, this is your boy Putra J.
3: Gimana kabarnya Putra?
4: Alhamdulillah baik. Gimana kakak, gimana juga?
3: Alhamdulillah okay. Banget. Ini tentunya senang banget ya kita lama banget kamu udah rilis lagu dan akhirnya baru bisa ketemu sekarang. Ini ya. Selain kabar, ini gimana juga nih buat malam hari ini? Kamu datang sendiri ya?
4: Ya sendiri.
3: Sendiri sesuai lagu.
4: Sesuai lagu.
3: Betul, malas pacaran banget. Lama banget juga tuh kamu nge-spill sebenarnya di media sosial kayak ada mungkin sebulan lebih kayaknya ya.
4: Iya,
3: kamu nge-spill deh. Terus kayak kapan nih rilis Bang? Banyak banget. Rilis kapan Bang? Dan ternyata akhirnya rilis juga, teman-teman. Iya. Kita barengan Putra J ngobrolin soal lagu terbarunya juga. Ampas, teman-teman, udah pada dengar belum?
4: Udah dengerin belum?
3: Ini anthem baru buat teman-teman yang malas pacaran.
4: Iya.
3: Tapi Putra, boleh dong mungkin cerita-cerita nih. Kayak Ampas ini dari kapan atau udah perjalanan lagunya tuh dari 2026 juga kah atau emang sebenarnya ada lama gitu udah nulis-nulis segala macam?
4: Sebenarnya tuh aku punya buku tuh kak.
3: Oh.
4: Tapi entah kenapa ini hilang bukunya ya.
3: Tolong.
4: Banget. Siapa yang menemukan? Jadi aku tuh kalau punya apa feeling atau apapun pengalaman apapun kutulis menjadi lagu kan ya, di satu buku gitu. Nah kebetulan Ampas ini kejadiannya di aku kak, lagunya.
3: Langsung relate ya,
4: kayak
3: kejadian nih.
4: Diari ini.
3: Langsung diari, tulis. Iya benar.
4: Ya mungkin 2025 kalau nggak salah.
3: Oh berarti oke okay, produktif banget ya pokoknya 2025 kamu ya. Kayak kemarin itu ya beneran ada kalau nggak salah dua lagu sempat ya.
4: Dua lagu
3: dan memang mungkin ada apa tulis, ada apa tulis gitu. Dan Ampas nih salah satunya ya ternyata.
4: Iya salah satunya.
3: Oh berarti 2025 udah ada punya lirik-lirik kecil-kecil. Tapi baru emang bener-bener nge-produce 2026.
4: Ya, untuk lagu Ampas ini 2026. Beranin. Aku kan buka buku kan.
3: Iya, benar. Buku lagu, yang hilang tadi.
4: Lagu apa ya? Terus dapatlah Ampas nih. Yeah. Karena sekarang tuh menurut aku kebanyakan orang kayak malas-malas pacaran gitu.
3: Bener.
4: Mau pacaran tapi malas gitu.
3: Iya, malas entah itu deketinnya, ya, jalaninnya,
4: betul,
3: atau mungkin ada butusan lagi deh kayak gitu kan. Betul. Itu tuh Ampas tuh. Jadi emang 2002. Tapi bulan apa lebih tepatnya kalau 2026 mulai ini?
4: Ini ya.
3: Mulai bikin
4: liriknya.
3: Iya, entah bikin liriknya emang diseriusin atau kayak mulai bikin beatnya.
4: Oh, kalau untuk bikin beat-beatnya mulai bulan kemarin kalau nggak salah.
3: Oh, berarti emang baru-baru aja.
4: Fresh from the oven.
3: Bener banget. Sebulan. Oh, memang berarti sebulan itu full kamu juga bikin ngenyempurnain lah, hey, ibaratnya yeah, sambil ngespil.
4: Sebenarnya awal Januari tuh kak, itu aku ngebuat demonya.
3: Ada
4: tapi untuk kayak diseriusin jadi lagu. Yeah. Bulan-bulan kemarin.
3: Ya. Mungkin sekitaran Juni-Juli kali ya,
4: ya.
3: Juni-Juli, Januari udah punya demo. Dan juga ini balik lagi barengan Yoba.
4: Shout out to Yoba. Tolong dengerin ini ya.
3: Tolong banget. Ini benar-benar apa ya, punya ciri khas ya kayaknya dari 2025 barengan Yoba di Indomami. Udah mulai tuh hibdut-hibdutnya. Walaupun waktu itu kayaknya belum naik banget awal-awal ya. Kamu dari scene nasional juga kayaknya maksudnya baru sedikit-sedikit ada mulai. Tapi kayaknya mulai memberanikan. Karena kayaknya dari Indomami sama lagu yang sebelumnya itu agak beda ya sebenarnya.
4: Ya, kalau Indomami itu kan lebih Indo Bounce kan.
3: Iya, Indo Bounce ya.
4: Indo Bounce kalau mulai perlahan tuh ke Friendzone.
3: Iya,
4: kan hibdut kan. Perlahan lagi ke Ampas
3: gitu. Yang benar-benar full hibdut banget.
4: Ya. Kebetulan ini Ampas ini lagu pertama aku di 2026 enggak?
3: Iya, benar. Ini kayak pertengahan tahun banget kamu akhirnya coba-coba rilis.
4: Sorry ya teman-teman.
3: Ini kayak nyariin mana Putra kan. 2025 produktif soalnya. Kayaknya Indomami itu awal-awal tahun ya kalau enggak salah.
4: Awal-awal tahun.
3: Terus pertengahan tahunnya barengan Widya. Betul. Oke deh, kita bahas lagi tapi langsung dengerin dulu enggak sih Putra aja. Ini dia teman-teman, Putra aja.
4: Sikat.
3: Ampas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Music Live Chat barengan Febri dan juga Putra J.
1: Yo yo yo.
0: Putra J in the house. Tadi ada belakangan teman-teman. Tadi kita udah dengerin Ampas aku malas pacaran. Pacaran, baperan. Tebubaran. Apa sampai sampai apa gara-gara muncul terus buat di ini. Satu, aku nge-follow kamu. Dua kan emang muncul kayak gitu. Teman-teman yang ada apa bukan nge-cover ya, tapi kayak bikin-bikin videonya juga kadang-kadang ada muncul gitu kan. Jadi kayak sempat juga bertanya kapan lagu ini dirilis. Nah,
1: thank you.
0: Betul. Karena terakhir kita ketemu kan kemarin di TVRI kan ya.
1: Iya, di TVRI.
0: Waktu itu belum, gue kira bakal ada unreleased song tuh. Wey, waktu itu dinyanyiin.
1: Beda ini kak, beda karakter.
0: Oh iya benar. Kemarin menghibur ya, temanya menghibur. Cuman kayak sempet nanya kayak apa, bakal ada gak? Oh ternyata enggak. Oh berarti emang beda panggung aja. Mungkin kalau nyi showcase kamu mungkin bakal muncul ya, kalau siapa tahu.
1: Amin.
0: Kayak gitu ya. Amin. Dan ngomong-ngomong ini Bud, kita soal Ampas nih, katanya tadi cerita kamu sendiri. Ini cerita di tahun yang sebelumnya juga kah, atau kenapa sih akhirnya bikin lagu ini kayak gitu?
1: Ceritanya nih gak usah diingat lah ya.
0: Iya, gak usah diingat, benar-benar.
1: Aku kan pernah tuh di posisi yang dimana tuh aku ngejalanin hubungan toksik gitu kan. Ya, gak enak kan?
0: Betul.
1: Gak enak, apa-apa kita yang disalahin segala macam. Terus tuh akhirnya aku keluar dari hubungan toksik itu dan aku merasa merdeka.
0: Betul.
1: 17 Agustus.
0: Iya benar ya. Kita 2-3 hari lagi
1: 17 Agustus,
0: benar.
1: Saudara-saudara.
0: Setanah air.
1: Dan aku ngerasanya udah putus tuh kan kak, udah ngerasa merdeka banget itu. Dan kalau pacaran pun aku juga maunya yang terbaik gitu kak. Untuk sementara selagi mencari dan apa-apa gitu, aku malas pacaran dulu deh.
0: Betul.
1: Tapi ini tantangannya kak.
0: Apa tuh?
1: Waktu hari raya ataupun kumpul keluarga, pacarnya nggak datang ya?
0: Ah itu tuh yang malas.
1: Kok kakaknya udah gede nggak pacaran?
0: Itu yang nanya ponakan.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Sakit.
0: Betul.
1: Gimana ya Om ngejelasinnya?
0: Iya, emang lagi malas aja nih Om.
1: Emang lagi malas aja. Kalaupun mau juga milih yang terbaik gitu.
0: Betul.
1: Terbaiknya kapan, Bang?
0: Kapan-kapan. When ya. Tapi benar sih. Mungkin ada ya dilema lagi ya, entah takutnya satu takut mungkin balik lagi ke sana, atau yang lainnya adalah ya tadi mungkin malas ngejalanin lagi. Kayak dari awal banget tuh masalahnya. Aduh. Semoga, tapi relate sih benar. Dari beberapa cerita-cerita teman-temanku yang sampai sekarang juga, atau bahkan di atas umurku yang udah di 30, ya malas aja Pep katanya mau mulai lagi. Kecuali emang ada yang ngajakin kayak gitu.
1: Kadang itu kak, waktu siang kita, oh malas pacaran, gak butuh pacaran. Malamnya overthinking, aduh kayaknya aku butuh pacar deh.
0: Betul. Aduh kok gak pernah yang ngerasain kayak disayang-sayang.
1: Sleep call gitu, ataupun
0: atau apa, betul. Ntar kepikiran esok paginya, oh kerja lagi.
1: Fokus.
0: Malamnya balik lagi. Ya memang dilema itu teman-teman. Itulah ya terkait Ampas. Semoga teman-teman yang mungkin lagi relate, tolong banget dengerin.
1: Apalagi malam minggu kan ya.
0: Lagi bener-bener kita malam minggu banget. Menghadirkan lagu Ampas.
1: Gak apa-apa, malam minggu sendiri juga boleh.
0: Betul. Love yourself.
1: Ya, love yourself
0: banget. Terus juga ya fokus sama apa yang dikerjain dulu gak sih. Kayak selesai sama diri sendiri dulu.
1: Ya, betul.
0: Dan Putra juga kayaknya lagi ini ya, menyelesaikan dengan diri sendiri dulu ya.
1: Ya, berdamai
0: diri sendiri. Bener-bener.
1: Fokus karir.
0: Nah itu, fokus karir yang bener.
1: Ya, yang bener.
0: Terus masalah itu bisa harusnya mengalir.
1: Karena gini kak, ini boleh di klip ya.
0: Boleh banget, klipper kita.
1: Selagi kita belum punya apa-apa, jangan dulu punya siapa-siapa.
0: Nah,
1: waduh, sikat.
0: Bars banget, pokoknya. Itu tuh, selagi belum punya apa-apa, jangan dulu punya siapa-siapa. Iya, soalnya kan semua perlu modal. Ya,
1: kadang berat juga kan kita sebagai cowok.
0: Laki-laki,
1: gitu. Kayak, pasti insecure-nya di apa gitu.
0: Bener.
1: Ekonomi ataupun apapun gitu.
0: Apalagi misalnya udah umur-umur di tahap-tahap yang emang mau nikah, pasti kan ditanya kan. Mungkin awalnya betul. Pacaran ya awal mula cuma mau seru-seruan, have fun, sayang-sayangan waktu muda. Tapi kan nextnya ditanya, kapan nih?
1: Kapan nih? Yeah. Kapan nih diseriusin nih?
0: Iya, gitu. Itu.
1: Makanya betul. Jangan punya... kalau nggak punya apa-apa, jangan punya siapa-siapa dulu.
0: Benar. Itu sih, itu yang perlu di highlight ya malam ini.
1: Iya.
0: Kalau belum punya siapa-siapa, kalau belum punya apa-apa,
1: jangan punya siapa-siapa.
0: Kita bahas lagi di ampas setelah yang satu ini.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Masih di Music Live Chat barengan Putra J. Itu dia teman-teman. Kita sebenarnya di belakang mah ngobrol-ngobrol banyak juga ya sebenarnya Putra. Iya. Tapi kita di sini ngobrolin soal Putra J sendiri nih. Di ini kan udah ada Ampas dengan single ya kan, masih single sebenarnya. Putra J juga single.
1: Single. Sampai sekarang sampai mau.
0: Kita juga ini ayo teman-teman yang mau
1: yang mau
0: yang mau bikin gigs juga boleh banget nih, boleh Putra J teman-teman ya. Dihubungin. IG kamu Put?
1: Jangan lupa follow IG aku, TikTok aku, semuanya PUTRRA.J gitu.
0: Tuh, Putra
1: atau,
0: J.
1: Atau dibacanya Putra J.
0: Nah, double R teman-teman.
1: Ya, double
0: kayak
1: R.
0: Kayak ini salah satu motor double R.
1: Double R.
0: Double R. Jadi kalau mungkin kalian nyari Putra J, kok enggak nemu-nemu double R ya?
1: Double R.
0: Itu yang paling diingat. Nah, next Put, ini kira-kira bakal apa nih yang mungkin di 2026 juga kah? Atau mungkin di tahun depan udah ada nyiapin apa kira-kira?
1: Sekarang lagi yang pastinya promosi. Bener. Lagu Ampas kan ya.
0: Betul.
1: Terus juga sambil-sambil nyicil buat-buat lagu, single apapun gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya semoga setahun depan atau tahun ini punya showcase sendiri ya.
0: Nah itu sih benar-benar.
1: Tolong dong sponsor.
0: Benar-benar. Karena showcase kita perlu duit.
1: Ya perlu duit.
0: Kita perlu duit. Siapa tahu ada tiba-tiba siapa atau ada mungkin ngajakin collab ya kan.
1: Iya,
0: oh iya benar.
1: Bisa banget.
0: Collab juga.
1: Bisa banget.
0: Karena terakhir yang mungkin aku tahu ya itu dari sama Widya kan. Sama Widya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu dengan, tapi sebelum-sebelumnya ada juga Put? Atau emang yang sama Widya aja yang ada collab?
1: Nah ini fun fact kak,
0: nah.
1: Aku gak pernah duet sama rapper.
0: Oh.
1: Walaupun aku rapper.
0: Iya betul-betul.
1: Ini fun fact.
0: Oh kenapa?
1: Jadi biasanya tuh aku duet sama penyanyi gitu. Baru 3 kali duet.
0: Baru 3 kali duet?
1: Yang di lagu Damn aku duet sama musisi asal Meksiko kak.
0: Oh.
1: Itu menjadi single internasional pertama ya, aku bener, itu.
0: Iya benar-benar.
1: Terus di lagu Indo aku duet sama Akmals.
0: Akmals, shout out
1: Akmals. Shout out to Akmals. Di lagu Hipdut aku duet sama Kak Widya.
0: Sama Widya.
1: Kan Kak Widya itu R&B banget.
0: Bener.
1: Ya. Gimana nih Kak Widya versi Hipdut dengerin betul. Friendzone.
0: Betul banget. Mungkin teman-teman yang dengerin utuh ya lagunya ya, Widya
1: dengerin.
0: R&B. Terus penasaran ternyata ada Hipdutnya itu di Friendzone barengan Putra. Dia kemarin juga bilang kayak susah kemarin katanya ini. Lirik bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Itu tuh kayak aduh kemarin itu susah katanya. Tapi kalau kamu kan sendiri emang kadang bahasa Indonesia, kayak. Kadang bahasa Inggris. Lebih suka pakai lirik mana?
1: Lebih suka pakai lirik bahasa Inggris sih, Kak.
0: Oh, iya.
1: Kalau bahasa Indonesia kan ini lagi belajar bahasa ini. Bule banget.
0: Ini tapi benar bahasa Indonesia itu susah. Aku aja maksudnya walaupun kita berbahasa Indonesia ya, tapi kan untuk diksi dan lain-lain itu
1: iya,
0: susah. Apalagi
1: betul.
0: rapper.
1: Ya. Sampai aku mencari-cari kan biasa itu di salah satu toko buku, cari-cari buku-buku puisi mungkin.
0: Ya.
1: Itu sampai ini enggak dapat-dapat. Tolong dong teman-teman.
0: Mungkin rekomendasiin buku
1: rekomendasi.
0: Kali ya. Buku bahasa Indonesia yang punya diksi-diksi menarik.
1: Iya.
0: Karena rapper tuh perlu banget memperluas.
1: Iya, soalnya kalau baku banget bahasa iya. Di lagu itu jadi lagu AI jadinya.
0: Nah, betul. Kayak terlalu kaku salah,
1: iya.
0: Terlalu puitis
1: salah.
0: Mau yang terlalu santai juga kayaknya kurang enak.
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Eh, itu dia. Tapi benar-benar kayaknya juga ini dari kemarin-kemarin ya problem dari kita ya. Entah kenapa lebih nyaman di bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Entah kenapa ya. Entah kenapa. Mungkin perlu di-reset lagi ya ini.
1: Tolong dong.
0: Tolong dong ini beneran kayak aku juga bertanya-tanya kemarin juga sama Kak Widya juga kayak iya ya, maksudnya benar-benar susah untuk memang punya lagu bahasa Indonesia karena tadi diksi-diksinya itu.
1: Ya, padahal kita bahasa ibu kita nggak bahasa Inggris
0: bener,
1: kan?
0: Bener. Cuman
1: entah kenapa gitu.
0: Entah kenapa budaya juga sebenarnya kalau lagu-lagu Indo banyak yang enak gitu
1: banyak,
0: kan?
1: Banyak.
0: Tapi wah emang susah, diikutin entah kenapa. Tapi ngomong-ngomong tadi kita next berarti mungkin semoga Putra juga bisa entah 2026 atau 2027 secepatnya punya single lagi.
1: Ya yeah, dan punya pacar ya.
0: Amin. Ini Ampas teman-teman yang menarik tuh ternyata kamu waktu naro di entah itu TikTok atau Instagram itu berarti baru demo ya?
1: Baru demo itu.
0: Oh. pantas maksudnya segitu aja kayak yeah. berapa detik ya waktu itu ya kayak 20 35
1: 15
0: an 15 detik yeah. bahkan ya 15 detik dari demonya. Dan waktu itu emang dari demo itu udah sama Yoba atau sendiri?
1: Ya udah sama Yoba itu. Kemarin tuh kan mau ini kan ya. Itu kalau kakak sadar itu beberapa versi itu kak.
0: Iya ada liriknya yang memang aku malas pacarannya, ada yang sebelumnya.
1: Iya beberapa versi itu tergantung netizen tadi. Kalau netizen ini kurang, nah itu bisa kami improv sebelum rilis.
0: Bener. Jadi cek ombak dulu.
1: Betul. Apalagi kan ini single pertama aku.
0: Iya bener. Ini
1: di 2026.
0: Bener di 2026. Jadi kayak perlu dicek lagi. Iya. Kurangnya di mana nih. Dan apa yang paling fun nih waktu bikin Ampas sama Yoba?
1: Pusingnya sih.
0: Oh pusingnya.
1: Itu seru.
0: Apa yang waktu itu di paling pusing? Apakah lirik kah atau emang ternyata beatnya kah yang emang jadi PR banget?
1: Lebih ke beat sih kak.
0: Lebih ke beat.
1: Kita mau ngonsep gimana caranya orang bisa fun sama lagu itu. Dan kita kan biasanya kan apalagi Yoba itu. Yoba tuh basicnya di house kak.
0: Tapi emang masih ini sih kayak menurutku kalau basic house bisa kemana-mana.
1: Iya bisa kemana-mana. Tapi Yoba lebih sukanya di sana.
0: Iya benar di house.
1: Terus jadi, tiba-tiba nih nimpa hidup.
0: Iya benar.
1: Jadi PR tersendiri buat kami dan kami juga masih belajar juga.
0: Betul. Kayak menemukan buat orang goyangnya nggak sih?
1: Iya nemu formulanya itu loh.
0: Nemu formulanya benar. Jadi dari hidup sendiri kan punya kendang ya, tapi kan kalau sembarang kendang juga kayaknya kuring.
1: Awalnya itu kan mau dimasukin panting tuh kak. Iya, tapi karena di salah satu aplikasi mixing mastering itu kan kak, gak ada yang sepersis panting dan kami kontek-kontek panting-panting pun gak dapet-dapet. Alhasil ya mungkin di lagu nextnya
0: ya,
1: ada musikalsel harus nih.
0: Kayak panting sih bener-bener.
1: Kan. Soalnya itu kak Bad Bunny yang pemenang Grammy itu kan membawa culture-nya kan kak?
0: Culture-nya.
1: Dan di Amerika itu kenapa kita nggak juga membawa culture, apalagi Sariadi membawa lagu Banjar. Nasional itu keren banget.
0: Nah mungkin itu juga tantangan ya karena panting sendiri kan kayaknya tabrakan deh menurutku ya tabrakan sendiri dari jenis instrumennya kayak wah itu benar-benar jadi challenge sih kayak mau masukin panting di rintitan-rintitan hip hopnya kemudian juga mungkin masuknya kemana kayak aku juga bakal mikir banget ya mana nih masuknya tuh cuman kalau ternyata berhasil gokil
1: bakal seru sih itu.
0: bakal seru banget entah itu prosesnya atau emang kalau jadinya ditunggu deh.
1: Amin.
0: Dan ya ngomong-ngomong tadi kita udah full dari sekitaran pukul 8 ya. Dari awal udah ngomongin Ampasnya sendiri, cerita Ampasnya. Jadi sekitar sebulan ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Kalau dihitung-hitung mungkin sampai rilis.
1: Ya sebulan lebih.
0: Sebulan lebih sampai rilis dan sekarang jangan lupa dengerin Ampas teman-teman di semua DSP.
1: Di semua digital streaming platform kalian. Biar aku semangat juga loh bikin lagunya.
0: Bener itu tuh. Dan juga nextnya kita tunggu ya buat Putra. Tapi ada sneak peek nggak mungkin bocoran lebih ke arah apakah memang masih ke Hibdut atau mungkin kemana?
1: Mau
0: dari demo-demo yang ada nih misalnya.
1: Dari demo-demo yang ada itu banyak tuh kak.
0: Banyak.
1: Kalau kamu dengerin itu ada techno.
0: Oke.
1: Terus ada afro tadi.
0: Oh akhirnya.
1: Terus ada juga Hibdut nih.
0: Oh. Okay.
1: Ya, lagi ngeramu lah kan.
0: Bener. Digodok lagi ya.
1: Digodok lagi.
0: Dan itu barengan Yoba juga semua.
1: Iya bareng sama Yoba.
0: Oh, sehidup semati banget sama Yoba.
1: Sehidup semati sama Yoba.
0: Sayang ah.
1: Yoba.
0: Iya. Semoga next time misalnya kamu kesini lagi barengan Yoba kan?
1: Iya siap.
0: Iya kita mau juga nih dengerin dari perspektifnya dia selama ini kayak. Tapi biasanya kalian di mana bikin itu di rumah atau gimana?
1: Jadi kami itu punya ini kak, punya home recording di rumah. Terus itu buat apa? Buat demo sebenarnya buat. Kalau ada revisi kan bisa ngerjainnya di rumah. Nah, terus kalau yang untuk resminya itu di kantor manajemen aku kak. Ada studionya juga.
0: Betul, di R-Labs ya?
1: Iya, di R-Labs gitu. Di Banjarmasin.
0: Dan
1: home recording kami di Banjarbaru. Jadi kayak tabrak
0: aja. Cuman emang kalau memang lagi kepikiran nih apa, mungkin ke home recording.
1: Yeah.
0: Tapi yang emang udah versi clean-nya segala macam baru dibawa ke
1: Ke R-Labs.
0: Ya, ke R-Labs. Menarik, menarik, menarik. Next time ya kita barengan nyoba gak sih?
1: Siap.
0: Barengan nyoba. Dan juga semoga Putra J ini sehat terus.
1: Amin, kakak juga semoga betul sehat terus.
0: Amin, amin, amin. Semoga juga kerjaan kamu lancar ya. Karena
1: amin.
0: Ini kerjaan dan juga passion agak jauh nih ya.
1: Begitulah.
0: Emang, begitulah hidup. Tapi gak apa-apa, dari situlah yang halal ya kan.
1: Yeah.
0: Buat mendukung juga bermusik kamu. Semoga sehat tadi, semoga lebih banyak karyanya. Dan
1: amin, amin, amin.
0: Tentunya jangan dengerin kata orang, yang penting kamu berkarya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, thank you buat Putra.
1: Thank you,
0: next time semoga kita ketemu lagi. Dan tentunya sukses terus.
1: Iya, yeah, thank you banget, Kak.
0: Oke, okay, dadah-dadah lu dong, Put. Dadah.
1: Terima kasih juga.
0: Promosiin dong, Put. Promosiin dong.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Betul.
1: Buat apa namanya?
0: Teman Pro 2, teman Pro 2.
1: Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin suaraku, halo. Jangan lupa dengerin lagu Ampas ini dari Putra J, Putra J. Itu udah tersedia di semua platform musik kesukaan kalian. Jadi streaming buat aku lagi buat semangatnya aku bermusik gitu, teman-teman.
0: Oke.
1: Dan terima kasih juga untuk RRI Pro 2. Yuhu. Dari aku awal berkarir sampai sekarang alhamdulillah aku didukung.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Kita benar-benar mendukung musisi-musisi lokal, teman-teman. Jadi buat kalian juga yang mungkin punya karya, siapa tahu kirimin aja ke Pro 2 bjm@gmail.com.
1: Siap.
0: Betul. Oke, thank you sekali lagi, Putra.
1: Thank you, Kak.
0: Dan sayang kita harus berakhir. Oke, dadah. Oke, teman-teman Pro 2, kita udah barengan Putra tadi, udah ngobrol-ngobrol seru. Dan juga jangan lupa tadi sekali lagi untuk dengerin Ampas, teman-teman, darinya Putra aja yang udah tersedia di DSP manapun yang emang kalian suka. Dan habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih di Pro 2 FM di 95,2.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius.

0: Jaga kesehatan mental, ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya tadi udah kita ngobrol-ngobrol di Music Live Chat barengan Putra J. Nah, habis ini kita bakal ketemu sama teman-teman di Community Talk, yakni ada Pro 2 Kampus darinya. Suara kampus teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tapi 95,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan Febri malam hari ini.

0: di Tito.
1: RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Community Talk malam ini kita tentunya seperti biasa ada Prodo Kampus teman-teman yang akan nemenin kalian di jam 9 sampai nanti kelar pukul 10 ini. Dan kita tentunya mau nyapa dulu nih, ada Artisa dan juga Haudia. Halo.
2: Halo.
1: Woi, kayaknya semangat banget ya.
2: Semangat banget. Harus semangat, Kak.
1: Harus semangat banget karena kalian juga mau semester baru ya.
2: Betul.
1: Kalau Artisa semester berapa next-nya?
2: Semester 5.
1: Semester 5. Haudia?
3: Semester 3. Oh,
1: masih anak baru banget, masih kici-kici. Belum skripsi.
3: Apa itu skripsi? Asli itu
1: skripsi. Tapi kayaknya udah pada banyak tugas dan lain-lain. Betul. Tapi boleh deh teman-teman, silakan malam hari ini boleh banget dimulai kita ngobrolin terkait chapter baru ya buat kalian semua. Ini dia teman-teman, Suara Kampus, dan check this out, ada Artisa dan juga Haudia.
3: Terima kasih Febri. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bareng aku Haudia
2: dan aku Artisa yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah teman Pro 2, khusus malam minggu ini kita mau sapa dulu nih adik-adik maba alias mahasiswa baru angkatan 2026 yang lagi adaptasi masuk dunia kampus nih teman-teman. Gimana nih minggu-minggu pertamanya teman Pro 2, kira-kira maba-maba ini masih kagok gak sih? Lagi semangat-semangatnya nih kepoin stand organisasi, ormawa, atau udah mulai kaget sama perubahan di dunia kuliah nih?
3: Bener banget Isa, apalagi kan di awal masuk kuliah gini dorongan buat melakukan self-improvement atau pengembangan diri tuh lagi tinggi-tingginya. Yang tadinya diatur pas SMA, sekarang maba pengen eksplor banyak hal biar makin berkembang.
2: Ya makanya pas banget nih malam hari ini kita bawa topik self-improvement yang cocok banget buat masa peralihan kalian, yaitu new chapter, new growth.
3: Kita bakal bahas apa itu self-improvement yang sebenarnya, serta gimana cara ngatur antusiasme join ormawa biar gak bikin burnout.
2: Nah teman-teman Pro 2, terkhusus nih maba-maba 26, kakak Haudia nih udah nyinggung banget nih self-improvement sendiri tuh kak, itu bahasa Inggris banget ya Haudia.
3: Betul.
2: Dari self-improvement sendiri, dari Haudia nih, apa sih self-improvement tuh?
3: Kalau menurut aku ya Tisa, self-improvement pas baru masuk kuliah itu ibaratnya kayak upgrade versi diri nih. Dulu kan waktu SMA kan kita udah diatur nih jadwal pelajaran sampai seragam semuanya udah diatur sekolah. Nah pas masuk kampus kita mendadak dapat kebebasan penuh buat nentuin arah sendiri. Jadi self-improvement di sini tuh proses penyesuaian diri biar kita bisa lebih mandiri, punya skill baru, dan makin kenal sama potensi diri kita. Kalau boleh tahu nih, Kak Tisa boleh nanya nggak? Kenapa ya kalau kita kuliah itu keinginan buat berkembangnya semakin besar?
2: Kalau menurut aku ya, dia tuh kayak burung yang lepas dari sangkar tuh, Haudia. Jadi mereka habis diatur banget nih selama kurang lebih 12 tahun. Jadi kayak saatnya sih aku bebas, aku bisa explore banyak hal gitu ya Haudia. Jadi aku kayak bahkan sederhana nih outfit aku besok apa ya, aku bisa pilih apa aja tuh Haudia. Jadi kayak aku besok mau warna pink deh, aku mau warna ungu deh, bisa.
3: Atau coklat mungkin.
2: Bisa. Haudia besok outfitnya apa nih hari pertama, kira-kira ada gak udah?
3: Kayaknya aku bakal biru deh, soalnya biru ini identitas ikon banget.
2: Yes, ikon banget ya kan. Nah jadi maba-maba ini mau berkembang gitu, jadi mau banget explore banyak hal.
3: Betul.
2: Itu gak ada batasan gitu loh, mereka gak ngerasa ada batasan. Jadi gak sesederhana outfit aja, tapi mereka juga mau explore di dunia organisasi gitu. Bahkan hobi-hobinya sendiri, misalnya nih kayak organisasi tentang seni misalnya, karena dia suka seni musik, jadi dia mau bermusik tuh.
3: Betul.
2: Di perkuliahan. Jadi mereka ikut organisasi seni, atau malah tertarik ke bela diri tuh Haudia. Jadi malah ikut bela diri juga. Jadi banyak banget tuh yang bakal diikutin mereka gitu sih Haudia. Terus tapi ngomong-ngomong yang diikutin nih Haudia, Haudia sendiri waktu maba ada gak sih ekspektasi buat ke diri sendiri gitu?
3: Dulu sempat ya aku waktu maba pernah berekspektasi tinggi banget nih. Dulu aku berekspektasi pengen banget nih IPK 3, IPK 4 terus join 3 organisasi sekaligus
2: banyak
3: gitu.
2: Banyak banget ya. Nah, itu kan tantangannya udah banyak banget tuh Haudia. Ya, terus kita itu malah lupa gitu sama batas kemampuan diri kita sendiri, belum lagi masuk lingkungan sendiri ya Haudia. Terus Haudia, nah kira-kira tantangan yang sering dialami mahasiswa baru ini bisa terbilang banyak ya.
3: Betul-betul. Terus ternyata keinginan buat berkembang tuh gak selalu berjalan mulus ya teman Produa. Kadang justru karena pengen mencoba banyak hal, kita malah lupa sama batasan kemampuan diri sendiri. Belum lagi ketika masuk lingkungan baru, ada aja rasa takut salah atau takut ketinggalan dari orang lain. Nah, kira-kira apa aja nih tantangan yang sering dialami mahasiswa baru dalam proses berkembang? Kita bakal bahas setelah lagu berikut. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Digital.

0: di Tito.
1: Halo teman Pro 2, kembali lagi sama aku Artisa
2: dan Haudia di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelumnya kita udah ada singgung masalah apa sih itu self improvement. Sekarang kita bakal bahas suatu hal yang relate banget nih buat teman Pro 2.
1: Tantangan yang
2: iya,
1: mau
2: tantangan
1: sih sama self improvement kan Kak Haudia. Jadi yang pertama tuh kira-kira ada nggak nih dari Haudia sendiri?
2: Dari aku sendiri ada nih FOMO nih Kak Tisa nih Tisa. Jadi tuh? Kan dulu aku waktu maba itu waktu awal-awal kuliah itu FOMO nih lihat teman-teman udah ada upload instastory nih instastory Twibbon open recruitment.
1: Waduh, nih, pasti kece-kece banget
2: betul,
1: tuh.
2: Betul. Rasanya kayak aku pengen banget nih join semua semua yang
1: ada dipromosikan
2: Insta,
1: gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul. Apalagi kan sekarang konten-konten open recruitment cutting ini kan lumayan menggoda kan.
1: Jujur iya.
2: Karena takut ketinggalan, akhirnya aku enggak sih, aku ada niatan buat ngambil semuanya nih.
1: Waduh.
2: Cuma kalau dipikir-pikir, kalau minggu pertama aman sih. Cuma kan kalau minggu-minggu selanjutnya kan bakal kewalahan nih. Apalagi ada tugas kuliah, terus kemungkinan besar badan drop, terus akhirnya kena burnout nih, alias capek luar biasa secara fisik dan mental. Ingat ya teman Pro 2, berkembang itu bukan berarti kamu harus melakukan semuanya sekaligus. Kalau dari Katisa sendiri ada nggak?
1: Jujur aku tuh ada, tapi ini sebenarnya masalah anak perantauan sih Haudia ya. Yang namanya mungkin teman-teman Pro 2 sering dengar yaitu culture shock nih.
2: Betul,
1: tapi
2: betul.
1: Dari aku pribadi ini enggak anak perantauan aja nih Haudia, tapi juga apa sih namanya ya? Kena juga nih sama mahasiswa baru dari teman-teman yang baru masuk nih Haudia. Jadi ada dari maba tapi relate juga nih sama perantauan gitu. Jadi mereka peralihan dari SMA nih baru ke kuliah. Jadi mereka nih kaget dengan budaya-budaya yang ada ataupun dengan peraturan-peraturan yang ada tuh Haudia. Yang awalnya tadi kata Haudia mereka diatur dari outfit, pelajaran Senin sampai Jumat. Terus
2: jadwal
1: sekarang
2: juga.
1: Iya, jadwal. Jadi kayak wah, jadi aku harus ngapain ya? Jadi aku harus ngapain ya? Jadi bingung banget enggak sih Haudia? Terus sekarang mereka dibebasin gitu harus ngapain
2: apalagi
1: aja.
2: Apalagi kan pasti ada yang namanya kebebasan outfit nih.
1: Yes. Aku suka banget outfit yang beraneka ragam divisif ya terutama mereka kayak bebas banget tuh bisa-bisanya mereka juga hari ini hitam terus besoknya colorful banget
2: betul,
1: tuh
2: betul.
1: Dia jadi kayak aduh explore banget sih mereka gitu kan. Nah terus tuh juga selain dari SMA ke kuliah mereka tuh lingkungannya juga lebih beragam nih Haudia. Yang temennya awalnya anak-anak kampung mereka lah ya.
2: Betul-betul, akamsi
1: yang,
2: lah.
1: Iya akamsi, akamsi aja gitu temen-temennya. Jadi sekarang udah mungkin temennya dari Sulawesi, Sumatera, dari Papua pun ada
2: NTT
1: gitu.
2: NTT juga.
1: Iya NTT, bahkan temen aku sendiri tuh ada yang dari NTT dan aku senang benar dengar logatnya sendiri tuh Haudia.
2: Dialek ya?
1: Iya dialeknya. Terus jangan di NTT deh, di hulu sungai
2: betul,
1: aja.
2: Aku suka
1: jangan
2: banget
1: jauh-jauh.
2: Dialeknya, sumpah.
1: Iya, suka banget. Kadang tuh aku malah gak fokus tuh Haudia, malah dengerin dialek mereka aja, jujur.
2: Gak dengerin isinya ya.
1: Iya. Nah, lebih, sorry banget sih itu. Nah, terus juga culture shock ini juga ngebahas sih teman-teman. Kayak kita tuh nggak harus nggak kaget aja tapi kita juga harus melakukan sesuatu nih Haudia. Melakukan menemukan ritme kita sendiri tuh. Jangan sampai kita malah ngikutin track orang lain nih Haudia. Ya malah kayak misalnya nih orang udah di level 6 nih misalnya, kita baru di level 1.
2: It's okay.
1: It's okay banget jujur. Betul. Nih teman-teman boleh banget di level 1 itu asalkan kalian memang jalannya terus jalan gitu, pelan-pelan aja nggak apa-apa teman-teman Pro 2.
2: Pelan-pelan
1: dan,
2: aja ya.
1: Iya, terus itu aku juga mewajarkan nih teman-teman Pro 2 buat kita tuh kaget dulu sejenak, loh kok gini, itu nggak apa-apa banget gitu kan Haudia. Dan aku pribadi jujur aku dulu kaget juga sih kayak loh kok kuliah kayak gini ya, beda banget ya sama SMA gitu ya. Haudia dulu kaget juga nggak sempat?
2: Sempat sih, jujur. Aku lebih kaget ke outfitnya. Karena kan aku kebetulan anak madrasah kan.
1: Masya Allah kan, banget.
2: Kan anak madrasah ini kan bajunya agak tertutup ya.
1: Panjang-panjang
2: apalagi gitu ya. Man kan itu bajunya panjang-panjang iya. Gitu. Jadi aku kagetnya di cara mereka mengekspresikan busananya gitu iya. Atau outfitnya.
1: Jadi kayak beragam banget ya Audia ternyata. Betul. Terus Audia sekarang apakah orang-orang yang termasuk explore juga nih outfitnya?
2: Aku mulai sekarang udah mulai diperbaiki ya. Aku udah explore semuanya dari skena, dari colorful. Udah aku cobain karena di fakultas aku sendiri orangnya beragam dan aku FOMO ya. Wow. Aku juga pengen ikut-ikutan.
1: FOMO juga Audia ternyata teman pro juga. Nah, terus dari Audia sendiri nih ada lagi enggak kira-kira tantangannya lain?
2: Kalau aku selain culture shock yang dijelaskan Tisa tadi, ada nih musuh terbesar buat mahasiswa baru, yaitu takut salah di lingkungan baru. Pernah enggak sih teman pro 2 kayak mau ngasih pendapat atau mau ngasih pertanyaan di ruang publik itu tiba-tiba lidahnya keluh nih.
1: Ah, jujur ulun benar.
2: Atau tiba-tiba mulutnya enggak bisa kebuka.
1: Nah.
2: Karena takut enggak dianggap mampu sama teman-teman atau dicap ih cringe banget.
1: Apa sih
2: orang. Tapi tahu enggak teman pro 2 kalau terlalu banyak takut tuh kamu akhirnya malah enggak berani untuk mencoba sama sekali nih. Kamu milih bertahan di zona nyaman buat karena takut bikin kesalahan. Padahal di kampus itu salah itu wajar loh, teman pro 2.
1: Betul
2: asal
1: banget.
2: Kalian tahu bisa belajar dari kesalahan tersebut. Iya. Dari Tisa sendiri mungkin ada lagi terakhir?
1: Nggak ada sih. Ini kita tuh menurut aku ya, Audia, kita harus tahu benang merahnya nih. Self improvement ini jangan sampai berubah jadi tekanan nih teman pro 2. Kayak oh esok aku harus perfect deh. Ini aku harus kayaknya harus benar-benar sempurna kayak teman aku deh. And it's not, teman-teman. Kita enggak apa-apa gitu, jalan pelan-pelan aja. It's fine gitu teman-teman. Enggak perlu sempurna langsung. Kita kayak ya udah enggak lebih baik
2: aja,
1: dari kemarin aja itu udah baik banget teman-teman. Jadi nggak apa-apa kok, karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing dan punya waktunya masing-masing. Jadi kita memang tadi sesuai yang aku bilang juga nih teman-teman, kita harus punya ritme kita. Kita harus menemukan gimana sih jalan kita sendiri gitu. Harus tahu, kita harus tahu sungai kita seberbelok apa sih gitu. Nah betul, teman-teman
2: betul.
1: Cukup sih dari
2: cukup
1: aku.
2: Cukup ya. Tadi kan udah di, ternyata nih tantangan buat berkembang ini banyak banget ya. Dari takut ketinggalan, kaget sama lingkungan baru, sama culture shock tadi, sampai takut salah ketika mau mencoba sesuatu nih. Tapi tenang aja Kak Tisa, tenang aja teman pro 2. Proses berkembang gak harus dijalani dengan buru-buru kok. Pelan-pelan aja ada cara supaya kita tetap bisa berkembang nih, tanpa harus merasa terus-menerus tertinggal atau kelelahan.
1: Iya betul nih Audia. Nah di segmen terakhir nanti kita bakal ngobrolin gimana sih caranya berkembang dengan baik tapi tetap jadi diri sendiri nih teman pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: 81 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
3: Community Talk.

0: di Dito.
1: Iya, halo teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Artisa
2: dan Haudia di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sesuai janji kami tadi, kami bakal sharing-sharing tips and trick nih, gimana caranya berkembang dengan baik dan tetap jadi diri sendiri. Dari aku dulu ya, Tisa. Tips pertama dari aku, kenali dulu diri kalian sendiri nih. Kenali minat, kemampuan, dan batas diri. Kunci utamanya di situ, teman Pro 2. Kenali dulu diri kalian sendiri. Jangan sampai nih kalian udah sibuk nih, udah ngerancang rencana buat pengembangan diri nih, tapi nggak tahu nih minat dan kemampuan kalian itu di mana. Tips dari aku, kalian coba duduk tenang, terus tanyain sama diri kalian sendiri, apa sih yang aku suka, minat apa sih yang sesuai dengan aku, terus apakah aku mampu gitu. Terus ada juga nih yang nggak kalah penting, teman Pro 2, harus tahu batas kemampuan diri, baik dari segi fisik, terus pikiran dan kesehatan mental kamu. Pahami nih kapan energi kalian yang lagi penuh buat semangat maju nih. Kalian harus tahu apakah tubuh kalian mampu atau enggak. Karena kalau kalian peduli atau kalian kenal sama diri kalian sendiri, kalian pasti tahu kapan harus istirahat, kapan harus berhenti sejenak. Tips kedua dari aku ada tentukan prioritas, teman Pro 2. Emang banyak sih kesempatan yang datang, kesempatan buat berkembang diri itu emang lagi banyak-banyaknya nih.
1: Yep.
2: Apalagi kan sekarang UKM atau Ormawa itu udah mulai banyak banget nih, bermacam-macam. Yes. Ada dari olahraga, terus ada kesenian dan lain-lain. Itu kan biasanya maba-maba sekarang kan lapar mata nih.
1: Yes.
2: Ada open recruitment dikit, ikut. Ada open recruitment UKM ini,
1: ikut.
2: Padahal kan gak semuanya harus diambil, teman Pro 2. Makanya pintar-pintar memilih kegiatan yang emang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kalian. Jangan sampai ikut-ikutan teman ya, teman Pro 2. Harus sesuai dengan minat kalian biar berdampak, biar fokusnya dapat nih, kuliahnya nggak keteteran. Kalau dari Tisa sendiri ada nggak tips and triknya nih?
1: Kalau menurut aku ya, kita itu harus banget nih teman-teman, jangan, lagi-lagi ini ngulang lagi sih, jangan membandingkan proses kita sama proses orang lain tuh, teman Pro 2. Khususnya nih buat maba-maba ya nih. Terus juga karena kita itu setiap orangnya tuh punya, kalau kata orang tuh timeline berbeda-beda tuh teman-teman, jalurnya punya masing-masing, terus itu kita punya tracknya masing-masing. Jadi nggak perlu tuh ngikutin punya track orang lain, karena kita punya track kita sendiri kok gitu. Kita nggak akan tertinggal selama kita terus jalan gitu teman-teman. Terus karena progres orang lain itu tuh bukan ukuran diri kita gitu teman-teman. Terus selama kita berprogres itu teman-teman, evaluasi diri itu tuh penting banget, entah untuk apa sih yang sudah kita pelajari gitu. Entah ini tuh yang diperbaiki, kira-kira aku udah ngelakuin sesuatu nggak ya, atau ini nggak penting banget nih. Kalau nggak penting kan tinggal kita tinggalin tuh, hal dia nggak usah diikutin lagi tuh. Terus kita harus juga lihat nih, ini nih perlu diperbaiki atau kita lepas ya. Kalau diperbaiki silahkan diperbaiki ya Haudia, jangan sampai kita pertahanin tuh. Kalaunya memang gak bisa ya udah gitu, jangan sampai kita pertahanin ya, merusak diri kita yang akhirnya kita jadi burn out, kata Haudia.
2: Betul.
1: Tadi terus juga kita harus merasa ini nih cocok gak ya ke diri kita gitu. Karena kalau sesuatu lagi-lagi nih Haudia, kalau sesuatu yang dipaksain, kalau memang gak cocok ya kenapa
2: ngapain
1: harus
2: dibuat?
1: Lanjut,
2: ya, kenapa harus kalian lanjut, teman Pro 2?
1: Gak usah lanjut gitu, karena ya nanti kalau dipaksain lagi-lagi kita yang capek, kita lagi yang kayaknya bakal nangis tiap malam, overthinking. Jadi kayak aduh banyak banget tuh.
2: Kepikiran nanti kalian, teman Pro 2.
1: Itu sih Haudia dari aku.
2: Jadi teman Pro 2 nih yang sekarang lagi di fase perkuliahan, gak perlu merasa langsung punya semuanya nih. Kayaknya aku harus join ini, aku join itu, aku harus masuk Ormawa ini, aku harus masuk kepanitiaan itu. Gak harus langsung aktif di mana-mana, teman Pro 2. Terus gak perlu langsung jago juga, gak apa-apa, teman Pro 2. Dan karena pada akhirnya self-improvement bukan tentang siapa nih yang paling cepat berkembang, tapi tentang bagaimana kita terus belajar dan mengenal diri kita sendiri.
1: Nah, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih, Haudia.
2: Betul-betul.
1: Dan setelah ini kita bakal tutup obrolan kita. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Aku Artisa.
2: Dan aku Haudia pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Kembali ke Febri.
0: Oke, teman Pro 2, thank you ya buat Artisa dan Haudia yang udah ngobrol-ngobrol terkait Pro 2 Kampus di malam hari ini. Bener tuh, pokoknya kalau kalian buat mama-mama atau mungkin yang baru-baru aja juga menempuh hidup baru untuk semesteran baru juga harus tetap tenang dan juga ya beradaptasi dengan senyaman mungkin. Anyway, kita tentunya masih di Pro 2 FM, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 dan kita bakal balik lagi. Masih di sini barengan aku Febri di Jaga Malam. Nanti di jam 10 kita bakal ketemu Request Time dan tentunya ketemu lagi untuk Pro 2 Kampus ya minggu depan. Bye bye.

Era di Prodo menyerang teman terbaik kamu. Abis ini teman-teman, tentunya kita bakal ada request time di 0811 5111420 jam 10 nanti teman-teman, dan juga kita bakal live di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan aku Febri di malam minggu ini. Buat yang gak kemana-mana, ayo kita ajojing bareng dengan requestan-requestan kalian. Ternyata lagunya galau semua. Aduh, itu emang mah kalian yang galau terus ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Tentunya di malam hari ini kita bakal seru-seru.

0: Pro 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, kita udah di Bang. Kurangin dikit, Bang. Volumenya, Bang. Ini ada teman-teman dari ini suara kampus tadi masih ngobrol-ngobrol di sini. Oh, teman-teman. Kita tentunya seru-seruan di malam hari ini dan juga udah menyapa kalian di request time ya untuk live TikTok ya. Kita udah di RRI_Prodo menyermasin dan juga bisa banget lewat WhatsApp. Save aja nomor kita di 0811511420. Tadi langsung disambut sama lagunya Dipa Barus barengan Hindia. Lebih tepatnya barengan Hindia dengan Nafas ya, yang request dari Bahrum. Dan next ini ada langsung akun berdua ya. Aku enggak tahu namanya siapa tapi aku bacain ini ya. Akun berdua katanya mau request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Udah kita siapin dengan satu lagu lagi yakni dari Bubble yakni Halsey teman-teman Without Me. Kita masih open request jadi boleh banget buat kalian-kalian yang pengen langsung aja ke TikTok kita ataupun ke WhatsApp yang udah aku bacain tadi. Cinta Terakhir.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik kamu tolong Pro 2. Kita lanjut lagi, ini requestan masih bisa banget, masih satu atau dua lagu lagi. Dan nextnya ada teman-teman berbinar, ada Aulia, ada Fitriana, terus juga ada siapa aja nih, ada Widi juga yang request darinya Sabrina Leonor ya, yakni Haha. Dan ada Yan yang lagi LDR, makanya requestannya kota ini tak sama tanpamu. Oke banget Nadib, bahasa lama ya malam hari. Dan buat kalian yang pengen request, ini sebenarnya ada juga yang masuk, nanti aku cek lagi apakah udah full atau enggak. Yang jelas kita ketemuan sama Haha dan juga kota ini tak sama tanpamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita lanjut ke request berikutnya. Tadi ada Mako. Sebelumnya requestnya beda, tapi katanya mau yang up-up aja nih kak. Ya udah, Mulan Jamela, makhluk Tuhan paling seksi. Lama banget gak denger lagu ini. Dan juga selain Mulan Jamela, teman-teman, bakal ada Rio Laskar, Sumpah Mati yang di request darinya. Deng-deng-deng-deng-deng dari Sri ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita puterin dua lagu ini. Dan requestan kita sebenarnya udah full. Jadi sorry banget buat teman-teman yang pengen request.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Prodo. Sumpah material last card yang udah kita puterin. Dan nextnya ini bakal ketemu sama Mesahira di ujung minggu, yang di request darinya B. Dan juga ada Alisa yang request celah hati teman-teman dengan Hara. Yang jelas malam hari ini menemani kalian di waktu-waktu menuju hari Minggu besok. Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan juga kalau memang udah ngantuk, jangan dipaksa, mending tidur daripada begadang.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Tadi ada dari Lara ya, yang request Gita Kutawa, teman-teman, ayo come on. Dan juga ada Bang Budi di Medan yang request Soulmate darinya Mika Angelo. Abis ini bakal ada Eki kembali bersama dan juga Vanessa Semenjauh. Cuman sebelum itu kita ketemuan sama Gita Kutawa dulu dan juga Mika Angelo.

Oke, kembali lagi bersama Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan juga bakal ada kembali bersamanya Eki yang request darinya Puspa. Ada Ekingdom ya. Dan juga ada Amalia yang request lagunya Vanessa Z, teman-teman, dengan Menjauh. Jadi bakal ada kembali bersama darinya Eki dan juga Menjauh Vanessa Z sebelum ketiga lagu terakhir. So check this out, ini dia kembali bersama dan juga Menjauh.

Teman-teman, yakni bakal ada requestnya Tams. Tadi katanya mau lagu yang Butterfly Era, dan bakal kita puterin sesaat kau hadir ya, Gary X Gani. Dan juga bakal ada Tulus Nala yang di-request darinya Artisa, teman-teman. Dan terakhir nanti bakal ada requestannya Basir, yakni Jiwa Yang Bersedih, teman-teman, Gea Indrawari. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Kita udah harus pamit, teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ditemenin Pro 2 sampai tengah malam aja, sampai jam 12 di Jazz Music. Bakal ada lagu-lagu terbaik yang nemenin kalian untuk malam hari ini sebelum kita bakal tidur semuanya. Oke, sesaat kau hadir dan juga Nala barengan Jiwa Yang Bersedih. Check this out semua.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mitigasi bencana adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Dalam penerapannya, mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian, peminimalisiran jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai.
1: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
2: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
2: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
2: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loto kan udah habis, minta diisi lagi Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: terus kamu, terus dianya gimana?
1: Kemarin dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia.

Club. Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.

Ini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Sabtu 15 Agustus 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman berdua di mana saja kamu berada, inilah program Madua RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya'as. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Kamu masih bersama Pro 2,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Gak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

0: Info Pro 2 FM.
1: Simbol 5,2 FM, Elevanil Masin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. SMAN 7 Banjarmasin kembali keluar sebagai juara DBL 2026 setelah mengalahkan SMAN 2 Banjarmasin pada laga final Jumat 14 Agustus 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Kemenangan dengan skor 72-34 sekaligus membawa SMAN 7 mempertahankan titel juara pada Honda DBL With Good Coffee Good Day 2026 Seoul Kalimantan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengukuhkan anggota pasukan Paskibra bendera pusaka Kota Banjarmasin tahun 2026 di Aula Kayubai Imbai pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani oleh para anggota Paskibraka. Mereka selanjutnya mempersiapkan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 2026, Yamin mengapresiasi perjuangan para anggota Paskibraka yang telah menjalani proses pembinaan dengan disiplin, semangat, dan dedikasi tinggi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan infrastruktur pengairan secara masif di zona prioritas, khususnya Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur. Sekian, Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Pagi.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Kamu yang lagi scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Erewa Nyelmasin, teman terbaik kamu. Berangkat aku Serina menemani kamu di pagi hari ini, teman luar di Spada. Selamat pagi, teman luar Tijon, topik trending John ya. Dan untuk mengawali informasi dengan berbagai macam informasi-informasi kesehatan. Buat kamu yang belum bangun tidur dengan nyawa yang udah terkumpul ya, teman luar, alias masih di tempat tidur, bisa untuk pergi cuci mukanya, gosok giginya, dan menghirup udara segar di luar sembari berolahraga ya teman luar, biar kamu gak malas-malasan di tempat tidur aja dan lebih produktif, lebih melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, positif, dan juga lebih sehat, yaitu berolahraga ya teman luar. Dan salah satu olahraga yang paling banyak dilakukan orang, paling simpel juga adalah lari pagi. Tapi ternyata teman luar, kalau misalnya kita salah-salah nih ya, bisa saja membuat cedera. Apalagi buat kamu yang sering lari-lari, pelari pemula ya, bukan pelari culture, widih. Nah ini nih teman luar, nanti bakalan aku bahas juga. Buat kamu yang keinginan untuk memulai lari, tentu perlu diapresiasi ya, apapun alasannya. Minggu-minggu awal mungkin rasanya kayak menyenangkan, tubuh berkeringat, napas terkendali, dan ada rasa puas setiap kali sukses menambah jarak. Tapi namanya juga pemula ya, tubuh sedang beradaptasi. Jadi setiap langkah memberikan tekanan pada otot, tendon, tulang, dan sendi. Ketika adaptasi berjalan terlalu cepat atau pemulihan tidak cukup, tubuh mulai memberikan sinyal berupa nyeri, temu perlua. Dan ini yang banyak banget dialami oleh pelari pemula. Nanti bakal kita bahas lebih detail juga ya. Jadi jangan kemana-mana. Keep stay aja 95,2 FM. Mereka banyak masih teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM, Mirai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada nyeri di sepanjang tulang kering bagian dalam. Ini menjadi salah satu yang sering terjadi juga ya bagi para pelari pemula atau pemula akibat stres berulang pada tulang dan jaringan sekitarnya. Ini salah satu keluhan paling klasik pada pelari pemula. Gejalanya biasanya tuh nyeri di sepanjang tulang kering, rasa sakit saat mulai lari, area terasa sensitif ketika ditekan, kadang muncul rasa berdenyut setelah latihan. Dan nyeri juga biasanya tuh bisa membaik nomor 2 saat istirahat, tapi kembali muncul ketika latihan diulang. Penyebab umumnya tuh kenaikan intensitas terlalu cepat, permukaan lari keras, sepatu yang sudah aus ya nomor 2, atau otot betis yang terlalu tegang. Kurangnya adaptasi tulang terhadap beban berulang ini juga berperan besar ya nomor 2, dan ini menunjukkan bahwa kita tuh perlu pemanasan terlebih dahulu sebelum lari, apalagi menambah kapasitas itu ya teman-teman, intensitas kecepatan saat berlari. Jadi perlunya untuk diwaspadai juga. Ada tahapan-tahapannya. Jadi teman berdua juga tidak langsung lari yang sesuai keinginan aja, tapi memang bertahap sesuai dengan semestinya biar nggak ada yang namanya cedera.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM. Ini wajar masih teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Masih bilang aku Selina. Dan dari pantauan aku di Dewan Gedung Yalai Banjarmasin udah semakin cerah aja. Matahari udah semakin bersinar tanpa perlu. Dan semoga saja harinya selalu menyenangkan ya. Have a nice day tanpa perlu. Dan tentunya juga kita akan ada berbagai macam informasi-informasi menarik yang tren terupdate pagi hari ini nanti bakalan aku sampaikan. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Semoga 5,2 FM Mirai Bajir Masin, teman terbaik kamu. Buat yang mau berubah yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga ya, melalui App Store ataupun juga di Play Store. Dan bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia 95,2 FM Mirai Bajir Masin melalui website kami juga ya, di rri.co.id.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Penelitian menunjukkan bahwa menikahi putri tertua dapat menjadi salah satu keputusan terbaik yang bisa dibuat oleh seorang pria. Putri sulung cenderung mengembangkan sifat-sifat kuat seperti tanggung jawab, empati, dan keterampilan organisasi yang dapat membuat mereka tuh bisa menyelesaikan masalah alami dalam pernikahan nomor 2. Dan peneliti juga menemukan bahwa putri sulung seringkali mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarganya. Nah, sifat-sifat ini nih yang dapat membuat mereka tuh menjadi mitra yang dapat diandalkan dan mampu menyeimbangkan karir, pernikahan, dan tanggung jawab keluarga.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu. Dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit. Stretching. Atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

5,2 FM, remaja masih teman terbaik kamu. Bisa banget ya kalau misalnya tema pernikahan, menikahi anak perempuan pertama adalah pilihan yang tepat katanya. Dan anak pertama ini sering terbiasa memikul tanggung jawab ya sejak kecil teman dua. Ia belajar mengurus diri, membantu orang tua, keluarga, bahkan juga kadang menjadi tempat orang tua dan adik-adik bergantung ya dalam rumah tangga. Pengalaman inilah bisa menjadi modal nih untuk menghadapi berbagai situasi dengan lebih dewasa. Mungkin itu juga menjadi pilihan tepat nih kalau misalnya menikahi anak pertama ya, daripada nanti di itu ya dilangkahin sama si adek, ya udah nikahi anak pertamanya dulu teman-teman.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM, milik wanita masing, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, tentang menikahi dengan anak perempuan pertama adalah keputusan terbaik laki-laki katanya, teman perdua. Tapi menurut aku semua orang juga berhak dan juga pantas kok dinikahi ya. Dan kalau misalnya dilihat di sisi hubungan dengan keluarga, memang sih menikahi anak perempuan pertama tuh berarti kemungkinan besar kita juga akan berhadapan dengan keluarga yang sangat dekat dengannya ya. Bukan berarti harus takut dengan calon mertua, tapi justru perlu memahami nih bahwa keluarga tuh punya tempat penting dalam hidupnya. Kalau pasangan bisa membangun hubungan yang sehat dengan keluarganya, rumah tangganya juga berpotensi lebih harmonis. I'm like...

0: tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

95.2 FM, Radio Wajar Wangsin, teman terbaik kamu. Jadi ya, teman terbaik menikahi anak perempuan ini, anak perempuan pertama ya, bukan otomatis menjadi pilihan yang paling tepat juga. Yang membuat seseorang tuh layak dijadikan pasangan adalah kedewasaan, tanggung jawab, cara berkomunikasi, dan tentunya kemauan untuk tumbuh bersama ya, teman terbaik. Karena pada akhirnya, yang kita nikahi ini bukan urutan kelahirannya aja, tapi pribadi dan cara dia menjalani hidup bersama kita ya, nomor 2. Karena kalau misalnya sudah menikah itu bukan hanya sebulan, dua bulan atau berapa tahun aja, tapi seumur hidup. Bagaimana caranya kita mempunyai partner hidup yang memang bikin kita nyaman seumur hidup gitu ya, nomor 2, dan selalu memberikan kebahagiaan.

Radio FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.